0: bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
0: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
0: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Baiklah teman-teman Pro 2, saat lagi kita akan gabung ke Pro 4 RRI Bukit Tinggi guna mengikuti dan gabung ya ada relay Salat Idul Adha 2026 yang dilaksanakan di lapangan Wirabraja Bukit Tinggi. So tetap di 94,8 FM teman terbaik kamu.

0: Ya baik rekan Wati, pendengar dan pemirsa di Pro 4 dan Pro 2 RRI Bukit Tinggi pada kesempatan pagi ini yang disiarkan langsung juga melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi langsung dari lapangan kantin Yura Braja Bukit Tinggi. Hari ini dilaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masih, dan saat ini telah hadir Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nur Matias SH Datuk Nan Basa bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP, dan juga didampingi bersama Sekda Dr. Andes Rismal Hadi MSI serta dari Kepala Kantor Kemenag Kota Bukit Tinggi Dr. Haji Irwan MAG, bersama juga yang tidak ketinggalan dari Khatib pelaksanaan sholat Id Idul Adha 1447 Hijriah yang pada kesempatan hari ini dihadiri langsung oleh Profesor Dr. Haji Muklis Bahar LC MAG yang juga pada kesempatan ini sebagai guru besar hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang, dan dengan suara tahmid, tahzin dan lafaz-lafaz mengumandangkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada kesempatan hari ini juga dihadiri langsung oleh Dandim 0304 Agam, dan juga saat ini dengan cuaca yang mendukung cukup cerah menambah semarak hadirnya pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dan di samping kami juga ada rekan Ahmad Isan yang juga bergabung memandu pendengar dan pemirsa dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Silakan Bung Isan.
1: Ya, selamat pagi Bung Joni dan pendengar program 4 RRI Bukit Tinggi untuk pagi.
2: Yang terhormat
1: kami dari siaran luar RRI Bukit Tinggi untuk menyiarkan langsung jalannya pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masih. Bung Joni, memang cuaca sangat mendukung ini, cerah jika dibandingkan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri di tahun lalu atau di tahun ini, di Mei lalu yang juga diwarnai dengan hujan ya Bung Joni ya. Dan sempat Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias segera untuk mempercepat atau memperingkas jalannya sambutan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk segera mendirikan sholat Idul Fitri ketika itu Bung Joni.
0: Ya Bung Isan, juga saat ini kita tampak lihat ada sebagian pemuda menjalankan katidiang ya Bung Isan, sembari menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ya baik, pendengar dan pemirsa pendengar di kesempatan pagi hari ini yang juga mendengarkan di channel YouTube RRI Bukit Tinggi dan di programa 4 RRI Bukit Tinggi dan juga programa 2 RRI Bukit Tinggi dalam menyiarkan secara langsung pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dalam kesempatan ini juga sebagai khatib dipimpin langsung Profesor Dr. Haji Muklis Bahar LC MAG. Ya Bung Isan, ini apa yang dapat kita petik mungkin sendiri dari memaknai dari momentum pelaksanaan perayaan Idul Adha pada tahun ini Bung Isan, di tengah kondisi serba efisiensi anggaran mungkin boleh dikatakan
1: ya,
0: begitu.
1: Ya, dan jelas untuk saat ini atau di tahun ini khususnya Sumatera Barat dengan beberapa kabupaten yang tersebar di ranah Minang yang hari ini, mengalami musibah kebencanaan Bung Joni, tentu ada makna bangkit dari kebencanaan hidrometeorologi untuk bisa kembali normal dan
2: mengawali acara.
1: Dan ini tentu juga bagaimana nanti ya, di hari ini hingga berakhirnya tasyrik akan ada penyembelihan hewan kurban Bapak Presiden kepada seluruh Dr. daerah Haji baik Irwan, kota dan juga provinsi, dan diagendakan di Bukit Tinggi pada Sabtu besok ya di Masjid Agung Bukit Tinggi.
0: Ya Bung Isan, saat ini Kepala Kantor Kemenag Kota Bukit Tinggi Dr. Haji Irwan MAG sedang menuju podium RRI untuk menyampaikan selaku ketua panitia dalam pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah pada hari ini. Silakan kita ikuti dengarkan.
3: Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudallinnas wa bainatim minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi bersama Ketua TPPKK Kota Bukit Tinggi. Kemudian yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi bersama Ketua GW Kota Bukit Tinggi. Kemudian yang kita hormati Forkopimda hadir bersama kita Pak Dandim. Kemudian Bapak Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi, seluruh pimpinan OPD, kemudian Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Bukit Tinggi, kemudian yang kita hormati Ketua PHBI Kota Bukit Tinggi, kemudian yang kita muliakan insyaallah buya kita pada hari ini Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar LC dan Ustadz Darul Asbani SAGMH. Puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang sangat cerah ini kita hadir bersama-sama melaksanakan salat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun ini adalah semua komitmen pengorbanan kita untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah kota yang sudah memfasilitasi pelaksanaan mulai dari malam takbiran di pelataran Jam Gadang sampai hari ini pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan kantin. Dan ini adalah sebuah komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada umat yang akan melaksanakan pelaksanaan Idul Adha ini. Kemudian terima kasih kepada PHBI Kota Bukit Tinggi yang sudah menyiapkan secara teknis pelaksanaan mulai dari kemarin sampai hari ini, dan alhamdulillah ini sudah terlaksana dengan baik. Pada hari ini ada dua ibadah yang dilaksanakan umat Islam. Pertama adalah ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji kita doakan semua jamaah Bukit Tinggi, Sumatera Barat, bahkan Indonesia mudah-mudahan selamat pergi dan selamat pulang dengan membawa haji yang mabrur. Ibadah kurban yang kita laksanakan di tanah air, tentu ini menjadi sebuah komitmen pengorbanan kita untuk ajaran agama Allah, untuk diri kita, untuk membuang sifat-sifat hewani di dalam diri kita, semoga kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Izinkan kami melaporkan keuangan PHBI Kota Bukit Tinggi. Saldo bulan Desember 2025 sebanyak 52 juta. Kemudian pengumpulan infak salat Idul Fitri 2026 sebanyak 27.070.000. Kemudian pelaksanaan kegiatan salat Idul Fitri sebanyak Rp17.104.900. Kemudian saldo sebanyak Rp54.965.100. Dalam pelaksanaan salat Id kita kali ini, insyaallah yang akan mengimami kita adalah Bapak Ustaz Darul Asbani SAGMH, Dewan Hakim MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat asal Kota Bukit Tinggi. Kemudian yang akan menjadi khatib pada pelaksanaan salat Idul kita pada pagi hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar LC/MAg. Beliau adalah Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang. Demikian banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini demikianlah sambutan Kakan Kemenag Kota Bukit Tinggi Dr. Haji Irwan M.Ag selaku Ketua Panitia Pelaksana Perayaan Hari Besar Idul Fitri Idul Adha.
2: Selanjutnya 447 kita dengarkan bersama
0: dan selanjutnya
2: sambutan kita Wali Kota
0: sambutan
2: Bukit
0: Wali Kota Bukit Tinggi
2: Haji yang Muhammad
0: Ramlan Rumat Yas Esa Datua Nanbasa yang saat ini menuju Corong RRI untuk menyampaikan sambutan selaku tuan rumah dalam pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pada kesempatan pagi hari ini. Berikut kita dengarkan dan simak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang saya hormati Forum Kopimda Kota Bukit Tinggi yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat, para niat mama, alim ulama, cerdik pandai, dan para ibu bunuh kandung. Yang saya hormati para kepala, yang saya hormati Pak Sekda, pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi, yang saya hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Keagamaan, Pengurus Masjid dan Musola. Yang saya hormati para perantau, seluruh warga Kota Bukit Tinggi, jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Dan seterusnya yang saya hormati khatib yang akan memberikan khutbah, Profesor Dr. Haji Muklis Bahar, LCMAG, Guru Besar Pascasarjana UIN, Imam Bonjol Padang. Dan yang saya hormati Imam Ustadz Darul Asfani SAG, Dewan Hakim MTQ Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama di lapangan Wira Braja ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah. Selawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Bapak ibu, para alim ulama, nenek mamak, cerdik pandai, bunda kandung serta jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Hari ini gemah takbir dan tahmid berkumandang menandai hari raya kurban yang penuh berkah. Namun ada yang sangat istimewa dan bersejarah pada perayaan Idul Adha tahun ini bagi kita seluruh warga Kota Bukit Tinggi. Kita akan merayakan momentum refleksi 100 tahun atau satu abad berdirinya Jam Gadang, menara pemersatu yang menjadi ikon, saksi bisu perjalanan sejarah serta jantung peradaban, kelestarian adat dan budaya di ranah Minang, Kota Bukit Tinggi. Pertemuan dua momentum besar ini, nilai spiritual Idul Adha dan nilai historis satu abad Jam Gadang, menyampaikan satu pesan yang sangat kuat kepada kita semua, yaitu tentang arti penting kebersamaan dan gotong royong. Secara horizontal, kurban adalah simbol kepedulian sosial yang nyata. Esensi dari pembagian daging kurban adalah meruntuhkan sekat-sekat perbedaan sosial di antara kita. Melalui ibadah ini yang berkecukupan merangkul yang kekurangan, bergotong royong memastikan tidak ada satupun warga Bukit Tinggi yang merasa sendirian atau kekurangan di hari yang mulia ini. Inilah ukhuwah Islamiyah dalam wujud tindakan nyata. Selama satu abad, jarum Jam Gadang terus berputar tanpa lelah, melintasi berbagai zaman dan generasi. Kokohnya menara ini hingga mencapai usia 100 tahun bukanlah hasil kerja satu orang atau satu era saja, melainkan buah dari kepedulian kolektif, gotong royong dan rasa memiliki dari seluruh elemen masyarakat Bukit Tinggi dari masa ke masa. Oleh karena itu, di usia satu abad ini saya mengajak kita semua untuk memperkokoh kembali semangat gotong royong tersebut. Gotong royong dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keaslian lingkungan di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Momentum ini, 100 tahun jam gadang ini, sudah ditetapkan pemerintah Kota Bukittinggi sebagai salah satu event prioritas utama. Kita tahu daya tarik jam gadang tidak pernah pudar, maka kita pastikan momentum 100 tahun ini akan menjadi magnet luar biasa yang mendatangkan kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, baik dari tingkat domestik maupun mancanegara, termasuk para dunsana kita dari tanah rantau. Hadirin yang saya muliakan, banjirnya kunjungan wisatawan adalah berkah besar yang akan menggerakkan roda perekonomian dan membawa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi kota kita. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan dan ujian bagi kita sebagai tuan rumah. Pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri. Keberhasilan event akbar ini sangat tergantung pada dukungan penuh, kebersamaan, dan semangat gotong royong seluruh warga Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, dari atas mimbar ini mengajak seluruh lapisan masyarakat, jadilah tuan rumah yang ramah. Mari kita tunjukkan jati diri sejati masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan keramahannya. Sambutlah setiap tamu dan wisatawan yang datang dengan senyuman, tutur kata yang santun, dan sikap yang membantu. Berikan kesan terbaik agar mereka merasa aman, nyaman, dan rindu untuk kembali lagi ke Bukittinggi. Jaga kebersihan, keindahan di lingkungan, dan keteraturan. Saya mengajak para pengusaha, pedagang, pelaku kuliner, perhotelan, dan semua elemen masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, lokasi usaha, dan lokasi berjualan, dan menjaga ketertiban di fasilitas publik lainnya. Sediakan tempat sampah di lokasi usaha masing-masing, dan jangan biarkan kota kita dikotori oleh sampah-sampah yang berserakan. Kebersihan Bukittinggi adalah wajah kehormatan kita di mata dunia. Jemaah yang berbahagia, mari kita jadikan perayaan 100 tahun jam gadang ini sebagai panggung bersama untuk membuktikan bahwa Bukittinggi adalah kota wisata terbaik yang tidak hanya ternama karena keindahan alam dan sejarahnya, tetapi juga karena kebersamaan, gotong royong, dan kualitas masyarakatnya. Dukungan yang diberikan hari ini adalah investasi bagi masa depan pariwisata dan kesejahteraan anak cucu kita di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai niat tulus kita, memberikan kelancaran pada seluruh rangkaian acara, dan selalu memberkahi Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi adalah kota yang diberkahi. Kota ini berdiri di atas fondasi adat dan agama yang kokoh, yang dirangkum dalam ketetapan tak terbantahkan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Nilai-nilai inilah yang menjaga marwah kita, yang membuat Bukittinggi terkenal sebagai kota yang berbudaya, nyaman, dan agamais. Namun saat ini, di sisi lain, hari ini kita harus berani jujur dan membuka mata. Kota kita sedang menghadapi tantangan dan ancaman sosial yang sangat serius. Penyakit masyarakat, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga maraknya isu perkembangan perilaku penyimpangan seperti LGBT. Kini bukan lagi sekadar berita di media sosial, melainkan ancaman nyata yang sudah mengintai anak-anak kita, generasi penerus Bukittinggi. Jemaah salat ini yang saya banggakan, secara tegas saya sampaikan, selaku wali kota bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Bukittinggi, kita menolak keras segala bentuk perilaku penyimpangan LGBT dan penyakit masyarakat di kota ini. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar norma agama Islam, tetapi juga merusak tatanan adat Minangkabau dan menciderai nilai kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu, dalam momentum Idul Adha ini, saya menyerukan gerakan bersama, yakni benteng keluarga dan pola asuh. Keluarga adalah madrasah pertama. Pemerintah kota sudah mencanangkan program sekolah keluarga Gemilang yang mengubah paradigma bahwa menjadi orang tua dan membangun keluarga itu adalah ilmunya dengan menguatkan kualitas para ibu dan orang tua. Program ini secara langsung mempersiapkan generasi emas yang tangguh, berakhlak mulia dan bebas dari ancaman sosial. Kepada orang tua, mari tingkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak-anak kita. Tanamkan keimanan yang kokoh sejak dini. Pastikan rumah kita menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi mereka untuk mengadu. Benteng adat dan lingkungan, paripagar negari, kepada nenek mama, tokoh adat dan bunduk kandung, mari kita fungsikan kembali paripagar negari, hidupkan kembali kepedulian lingkungan. Jika ada aktivitas atau perilaku yang mencurigakan dan melanggar norma di lingkungan kita, tegur dengan cara yang baik. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan ada ruang bagi kemaksiatan untuk bersembunyi di sudut-sudut kota ini. Dengan benteng peraturan, pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen penuh memaksimalkan peran Satpol PP, tim SK4, serta berkolaborasi dengan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat kos, penginapan, dan ruang publik. Kita akan menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban umum secara tegas tanpa pandang bulu. Hadirin yang dirahmati Allah, menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyimpang sosial ini bukanlah tugas wali kota atau pemerintah daerah semata. Ini adalah jihad sosial kita bersama. Kita butuh kerja keras, kerja cerdas, dan sinergi kolektif. Di momentum Idul Adha ini, mari kita rapatkan barisan. Kita jaga kota ini agar senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan Bukittinggi sebagai kota yang bersih, aman dan nyaman. Mari kita bangun sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, masyarakat Kota Bukittinggi dengan semangat saciok ba ayam sadanciang ba basi. Tidak ada persoalan kota yang tidak bisa kita selesaikan dalam mewujudkan cita-cita menuju Bukittinggi yang gemilang. Akhir kata, atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Bukittinggi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kurban dan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Kota Bukittinggi senantiasa diberkahi, aman, makmur dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar di manapun berada, baru saja sudah kita ikuti sambutan dari pemerintah Kota Bukittinggi, di mana wali kota Bukittinggi Ramno Matias dengan setelan jas hitam balutan dengan sarung dengan ornamen kotak-kotak berwarna dongker atau biru tua, dan juga peci serta baju yang identik dengan
2: Bapak Ibu hadirin untuk jamaah salat id rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan salat id ini, yang tidak bosan-bosan kami informasikan bahwa belum dikatakan sebuah kesempurnaan ketika selesai salat kita tidak ikut mendengarkan khutbah, karena salat dan khutbah id ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Maka di hari selesai sholat, mari kita dengarkan khatib yang akan disampaikan, khutbah yang akan disampaikan oleh khatib
0: ini dengan momentum
2: selanjutnya hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan sholat id yang diawali dengan penjelasan kaifiat salat oleh imam kita Ustaz kita Darul Isfani SAGMH dan dilanjutkan dengan khutbah Id oleh Buya Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar LC MAG. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah hadirin rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan salat Id kita laksanakan sekedar mengingatkan bahwa salat Idul Adha punya sunnah muakkad terdiri dari 2 rakaat. Maka niatnya adalah sengaja aku salat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram pada rakaat pertama. Setelah itu membaca takbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya, setelah itu kita laksanakan rakaat pertama. Dan untuk rakaat kedua, setelah takbir intiqal, kemudian kita membaca takbir sebanyak 5 kali. Dan di antara takbir, kita baca seperti tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian, salatul jami'ah.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
1: Baik pendengar dimanapun berada, baru saja sudah kita ikuti bersama jalannya sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diimami oleh kori terbaik ya, Darul Asfani SAGM.
2: Assalamualaikum. Pagi hari ini
1: pendengar kita ikuti bersama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Khutbah sholat
2: Allahu Akbar
1: akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Muklis Bahar LCM AGE, Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang di pagi hari 51 bersama Bapak RR Bukit Tinggi dan juga Cianjur RR Bukit Tinggi.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi ja'alal baital atiq masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa ismail antahhira baitiya litta'ifina wal'akifin warruka'is sujud. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasohal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun al muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun.

0: Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdudz zalimin. Shadaqallahu azim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, oleh Tuhannya dengan beberapa macam ujian hidup, lalu dia menyempurnakan, berhasil mengikuti ujian itu dengan baik, maka Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, anak cucuku juga harus jadi pemimpin. Allah menjawab, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang terhormat para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi, yang terhormat Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD berserta seluruh anggota, Bapak Unsur Forkopinda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Sekda, Bapak Pimpinan OPD, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji, Nenek Mama, Cadik Pandai, Bundo Kanduang, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha. Kemarin tanggal 9 Zulhijjah, lebih dari 2 juta umat Islam menunaikan ibadah haji. Kemarin jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Kemudian setelah matahari terbenam mereka berangkat ke Muzdalifah. Dan di Muzdalifah bermalam, mengambil batu-batu kecil. Lalu hari ini tanggal 10 Zulhijjah mereka ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah, lalu melanjutkan manasik hajinya. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita yang pergi haji dan bapak ibu yang sudah pergi haji, agar kita menjadi haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur itu tandanya setelah pulang ke tanah air, dia menjadi orang yang taat, orang yang baik, baik bagi masyarakat, orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat. Haji mabrur setelah pulang haji, dia biasa ke masjid, sholat berjamaah, biasa menolong orang, biasa berbuat baik. Kalau sudah pulang haji tidak sampai di tanah air, jarang ke masjid, itu bukan haji mabrur namanya, haji kabur. Haji yang sudah pulang haji tidak taat pada Allah. Hadirin sekalian, pada hari ini kita yang tidak pergi haji, kita melakukan sholat Idul Adha. Bagi bapak ibu yang belum pergi haji, marilah kita mendaftar. Karena pergi haji hari ini menunggu 26 tahun. Kalau bapak mendaftar umur 50 sekarang, umur berapa pergi haji? Umur 76 baru mau pergi haji. Maka anak-anak kita yang baru tamat SD, tamat kuliah umur 22 tahun, kita daftarkan haji. Umur 22 tahun dia mendaftar, ditambah 26 tahun, umur 48 tahun dia bisa pergi haji. Hadirin sekalian, rukun Islam yang 5 hanya satu yang tidak perlu uang. Apa itu? Membaca 2 kalimat syahadat, tidak perlu pitih. Rukun Islam kedua, sholat. Sholat memang tidak perlu uang, tapi sebenarnya perlu juga. Beli sajadah, beli kopiah, beli talakuang, beli kain sarung, apalagi kalau masjidnya pakai AC. Rukun Islam ketiga, puasa. Puasa perlu uang untuk beli pabukuan. Rukun Islam keempat, zakat. Zakat perlu uang, kalau tidak uang bagaimana bisa berzakat. Rukun Islam kelima, haji. Haji juga perlu uang, kalau tidak punya uang bagaimana bisa pergi haji. Artinya di dalam rukun Islam yang lima itu ada pesan tersirat, wahai umat Islam, harusnya Anda menjadi orang kaya. Tapi yang bertambah kaya bertambah dekat dengan Allah, kekayaannya digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Itulah agar umat Islam bisa hidup sejahtera, bisa menunaikan agama, ajaran agamanya dengan baik, senang di dunia, senang di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita hari ini melaksanakan sholat Idul Adha, dan setelah ini melaksanakan menyembelihan hewan kurban di berbagai tempat. Kemudian hewan kurban itu dagingnya boleh dimakan sebagian oleh peserta kurban, dan sebagian lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Dagingnya dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah kepatuhanmu, ketakwaanmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 124 tadi, di mana Allah menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Apa itu beberapa kalimat? Di dalam tafsir Ibnu Katsir banyak penafsirannya. Di antaranya bikalimatin itu adalah bil awamir wan nawahi. Allah menguji Ibrahim dengan segala perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Sebenarnya kita juga diuji dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Allah menyuruh kita sholat, puasa, berzakat, bersedekah, berbuat baik. Dan Allah melarang kita berjudi, LGBT, berzina, minum-minuman keras, berbuat kerusakan. Maka kita juga diuji seperti halnya dengan Nabi Ibrahim. Hanya ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim lebih berat daripada ujian kita. Maka Ibrahim lulus dalam ujiannya, sehingga Allah mengangkatnya menjadi pemimpin, bahkan menjadi contoh tauladan. Di dalam Al-Quran, Nabi yang mendapat gelar Uswatun Hasanah hanya dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dalam, kalau Nabi Muhammad itu sudah kita kenal, ayatnya terkenal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Nabi ada contoh teladan yang baik. Yang kedua Ibrahim ini, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh ada pada diri Ibrahim contoh teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para pengikutnya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita baca salawat setelah Nabi Muhammad, kita salawat kepada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadirin sekalian, kita sudah tahu semuanya. Nabi Ibrahim menjadi contoh teladan. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang kokoh imannya, besar pengorbanannya, mulia akhlaknya, hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak moralnya, menolak kebenaran, masyarakat yang menyembah patung, berbuat zalim. Dalam masyarakat seperti itulah Nabi Ibrahim hidup. Keadaan masyarakat di zaman Nabi Ibrahim mungkin tidak jauh berbeda dengan keadaan krisis moral dan krisis sosial yang terjadi saat ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali Kota bahwa kita tidak menyetujui LGBT, pelanggaran seksual, minuman keras. Ini semua adalah mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menyembah berhala, apakah masih ada orang menyembah patung hari ini? Ada. Cobalah lihat, ada yang menyembah sapi malah. Di dalam beragama kita harus punya akal. Penyebab orang masuk neraka, apa kata Allah? Penghuni neraka berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau kami di dunia dulu berpikir dan mau mendengar, kami enggak bakal masuk neraka. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu orang yang di dunia tidak mau berpikir, tidak mau mendengar, maka dia masuk neraka. Maka Ibrahim berpikir, mengapa ayahnya membuat patung? Mengapa masyarakatnya menyembah patung? Ibrahim berkata, "Ma hadzihi tamasil allati kuntum tu'adun?" Hei, umatku, ini patung apa yang kamu bertelek beriktikaf di depannya? Kamu kenapa beriktikaf di depan patung-patung itu? Duduk tekun di depan patung-patung itu. Ya, antum fidolali mubin, kamu sesat semuanya. Kita mungkin sekarang tidak ada yang menyembah patung, tapi kalau kita bertekun di depan HP, di depan gadget, lupa sholat, tinggal sholat berjamaah, tidak ada waktu baca Quran, beriktikaf di depan HP, maka HP itu jadi patung saat ini. Bukan tidak boleh pakai HP, gunakan HP. Kalau waktunya sholat, kita sholat. Waktunya baca Quran, baca Quran. Jangan jadikan HP menjadi patung di abad ini. Hadirin sekalian, kita tahu Nabi Ibrahim banyak diuji. Salah satu ujiannya, Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah. Sudah lama nikah tapi tidak punya anak. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim nikah lagi dengan Siti Hajar. Setelah nikah dengan Siti Hajar, baru dikaruniai anak Ismail. Hadirin sekalian, ujian dalam keluarga, kalau kita ditakdirkan Allah tidak punya anak, maka kita harus bersabar. Kalau perlu menjaga menjadi orang tua angkat. Kalau perlu, kalau suami ingin punya anak sementara istrinya ditakdirkan tidak punya anak, izinkan suaminya untuk kawin lagi. Seperti Siti Sarah mengizinkan Ibrahim untuk nikah dengan Siti Hajar, akhirnya dapat anak. Tapi berpoligami syaratnya harus adil. Harus ada izin, izin istri pertama, izin atasan, izin dari pengadilan agama, dan harus berlaku adil. Mereka yang berpoligami tidak berlaku adil, nanti di akhirat badannya miring sebelah. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Ibrahim besar, ganteng, datanglah perintah Allah untuk menyembelihnya. Coba bayangkan, sudah lama kita tidak punya anak, setelah punya anak disuruh sembelih. Betapa berat ujiannya. Kita tahu semua ini. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Wahai anakku, saya disuruh Allah menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Karena Ibrahim sudah dididik dengan agama, dia patuh. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau Allah yang nyuruh, Pak, kerjakan saja. Insyaallah saya sabar. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya di Mina, Nabi Ibrahim digoda oleh setan. "Hei Ibrahim, mau saja kamu menyembelih anakmu? Kamu dulu tidak punya anak, sekarang sudah punya anak, mau kau sembelih? Bodoh kamu." Setan dilontar oleh Nabi Ibrahim sampai 3 kali. Itulah melontar jumroh. Sekarang orang berkata, mengapa kita melontar jumroh di Mina? Melontar setan di Padang, di Bukit Tinggi banyak juga setan. Jadi apa itu melontar jumroh? Melontar jumroh adalah melontar segala yang mengganggu kita untuk taat pada Allah. Ketika azan berkumandang, kita asyik main HP, asyik dengan kerjaan, asyik nonton TV. TV itu dilontar, bukan dilontar dengan batu sampai pecah. Tidak, matikan TV. "Wahai TV, mati dulu ya. Saya mau ke masjid, mau sholat." Ketika kita mau bersedekah, setan membisikkan, jangan bersedekah, nanti kamu miskin. Lontar setan itu, kita tetap bersedekah. Jadi apa hakikat melontar jumroh? Melontar segala hal yang mengganggu kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, dalam kesempatan singkat ini, mari kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama, mengesakan Allah. Hanya Allah saja yang menciptakan alam. Ada tauhid rububiyah, yaitu kita percaya bahwa Allah lah yang menciptakan alam, Allah yang mengatur alam, Allah yang membagi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa itu Tuhan? Tuhan itu yang diagung-agungkan. Yang diagungkan hanyalah Allah saja. Kemudian ada tauhid uluhiyah, tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah saja. Hadirin sekalian, dalam praktek sehari-hari, perbuatan syirik, kalau kita punya toko, kita punya kedai, kita ingin toko kita ramai, lalu kita pajang foto seseorang atau kita pajang jimat supaya toko kita ramai, supaya rumah makan kita ramai, ini adalah perbuatan syirik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jauhi ini. Kemudian Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya. Coba lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa mendidik anaknya bernama Kan'an. Kan'an ini ketika disuruh naik perahu, ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh bilang, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat. Tapi anaknya tidak mau. Dia akan berlindung di bukit. Saya tidak mau ikut bapak. Akhirnya anak Nabi Nuh terbenam dalam banjir. Nabi Nuh menangis lalu minta ampun. Apa kata Allah? Innaka laisa min ahlika, innahu amalun ghairu soleh. Anakmu itu bukan keluargamu, karena dia tidak seiman denganmu. Jadi walaupun anak kandung, tetapi kalau tidak seiman, tidak sama-sama orang yang bertakwa, kata Allah, innahu laisa min ahlika. Coba lihat Nabi Ibrahim ketika bertanya pada anaknya, bagaimana pendapatmu kalau aku disuruh Allah menyembelihmu? Coba kalau kita tanya anak-anak kita sekarang, nak, bagaimana bapak disuruh menyembelih engkau? Apa jawab anak kita kira-kira? Apa gilo? Tidak mungkin ya. Tetapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, karena sudah dididik dengan iman, kalau Allah yang suruh, apapun saya siap. Hadirin sekalian, mari kita jaga anak kita dari pergaulan bebas. Ya, jangan. Mari kita jaga anak didik, anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Silakan sekolah di mana saja, tetapi dia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hari ini berkembang budaya memamerkan kemewahan, menyebarkan konten-konten fitnah, hoax di media sosial, mengikuti tradisi syirik, memamerkan aurat LGBT. Kita bangga dengan adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Tetapi ternyata LGBT di Sumatera Barat juga banyak. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Ini bukan tugas, ini adalah tugas kita semua. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Hadirin sekalian, yang terakhir, ujian itu bukan hanya kesulitan. Sebagian orang mengira kalau seseorang diberhentikan bekerja, di PHK, istrinya sakit, anaknya kecelakaan, kedainya terbakar, lalu apa kita bilang? Sabar ya Pak, Bapak sedang diuji. Kita menganggap ujian itu adalah kesulitan. Tetapi dalam Al-Quran, ujian itu bukan hanya kesulitan, termasuk juga kesenangan. Wabalaunahum bilhasanat wassayiat la'allahum yarji'un. kami uji kamu dengan hasanat. Hasanat itu apa? Yang enak-enak, badan sehat, uang banyak, rumah besar, mobil mewah, kita dihormati, kita jadi pejabat. Itu ujian. Wal sayiat, diuji dengan kita hidup susah, hidup miskin. Jadi susah dan senang adalah ujian. Jangan salah bahwa yang ujian itu hanya kesulitan saja. Kesenangan juga adalah ujian. Kesehatan, sedang sehat, yang sehat diuji dengan sehatnya. Kemana waktu sehat digunakan? Apakah waktu sehat dipakai untuk main domino saja? Tidak, tidak untuk berbuat baik. Jangan sampai waktu sehat kita tidak sholat berjamaah, kita tidak berzikir, tidak baca Quran. Sudah masuk di rumah sakit, di ruangan ICU, terdengar azan, ya Allah saya mau sholat. Ngapain aja kamu dulu waktu sehat? Maka yang sehat, gunakan sehatnya untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang kaya, gunakan kayanya untuk menyebarkan agama Allah. Yang jadi rakyat jelata, maka bersabar. Yang kaya bersyukur, yang sehat bersyukur, yang kaya bersyukur, yang miskin dan yang sedang susah bersyukur. Harus tolong menolong. Terakhir, bahwa Nabi bersabda, ma'amana bi man bata sab'an wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar. Orang Islam tidak boleh memperkaya diri sendiri, tidak peduli pada saudaranya. Rumah balengge, oto mangkile, piti balipe-lipe, mungkin bininya hampe, tetapi di tetangganya miskin. Dia pergi umroh 4 kali dalam 1 tahun, sementara tetangganya masih banyak yang susah. Masjid, madrasah masih banyak terbengkalai. Masa bodoh, emangnya gue pikirin? Itu bukanlah orang Islam. Tidaklah beriman orang yang memperkaya diri sendiri tetapi tidak peduli pada lingkungannya. Mudah-mudahan kita menjadikan contoh Nabi Ibrahim di dalam ayat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita dengan susah dan senang karena Allah ingin tahu siapakah di antara kita yang paling baik. Mari kita berusaha jadi orang baik. Kalau jadi guru, guru yang baik. Jadi pegawai, pegawai yang baik. Jadi tentara, tentara yang baik. Jadi polisi, polisi yang baik. Jadi ustaz, ustaz yang baik. Karena Allah ingin tahu siapakah yang paling baik. Mari kita biasakan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik. Karena kata Nabi, mata nasu ala ma'asya alaih. Manusia mati menurut kebiasaannya waktu hidup. Yang biasa berzikir, biasa la ilaha illallah, biasa baca Quran, insya Allah meninggal dunia la ilaha illallah. Tapi yang biasa bercarut-carut, biasa berkata-kata kotor, jangan-jangan nanti mau meninggal dunia, pak, bu, baca la ilaha illallah, justru dia bercarut-carut. Ada yang mau meninggal tangannya begini karena biasa main judi. Mata nasu ala ma'asya alaih. Manusia mati menurut kebiasaannya waktu hidup. Mari kita biasakan yang baik-baik, berbuat baik, memberi yang terbaik. Mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khotimah. Mudah-mudahan dapat berkumpul di surga bersama orang-orang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun al muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, ampunilah dosa semua orang yang berjasa terhadap kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Berilah hidayah kepada kami agar kami bisa mengikuti jalan-Mu yang benar, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk mentaati-Mu setiap saat. Bantulah kami untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negara kami Indonesia menjadi negara yang aman dan makmur, rakyatnya sejahtera, pemimpinnya jujur, pemimpinnya takut pada-Mu, ya Allah, sayang pada rakyatnya. Ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah Tuhan kami, jika Engkau panjangkan umur kami, bantulah kami untuk hidup menurut ajaran Islam. Jika Engkau wafatkan kami, bantulah kami wafat dalam keadaan beriman. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami memperbaiki pengamalan agama kami, karena agama inilah yang dapat menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Perbaikilah akhirat kami, ya Allah, karena ke akhirat itu kami akan kembali. Kami akan menghadap-Mu, ya Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami. Jadikanlah hidup ini untuk menambah amal baik kami. Jadikanlah mati sebagai tempat istirahat buat kami. Janganlah cabut nyawa kami ketika kami lalai dan lupa, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar dimanapun berada, baru saja usai khutbah sholat raya Idul Adha yang disepakati Guru Besar UIN Imam Munjol Padang Profesor Dr. Haji Muklis Bahar LC/MAG di pagi hari ini langsung dari lapangan Wirabraja Kodim 03 Pedagang atau Lapangan Kantin Kota Bukit Tinggi. Bung Joni, Bung Joni, banyak pesan yang disampaikan, tapi ada beberapa catatan yang kita juga catat, ya, bagaimana untuk mengesakan Allah. Kemudian ujian bukan hanya kesulitan, kemudian memerangi keburukan dan kejahatan adalah tugas bersama. Melindungi diri pribadi dan keluarga dari sisa api neraka adalah satu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tolong-menolong untuk kebaikan dan meningkatkan kepedulian sosial untuk selalu diupayakan. Makna yang akan selalu membekas dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Bung Joni Marbeta.
2: Ya, Bung Ihsan, dengan berakhirnya khutbah yang disampaikan Profesor Muklis Bahar tadi menandai usai sudah perjumpaan kita di pagi hari ini dalam menyiarkan secara langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
1: Baik, ya. Saya Masan dan Joni Marpeta pamit undur diri dan kembali ke studio RRI Bukit Tinggi di Pro 1 di Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai baju yang baru. Kok ikut warnanya?

0: Zero FM.
1: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
3: Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Duh.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Duh?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

94,8 FM teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 masih di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tadi kita telah mengikuti relay Salat Idul Adha 2026 ya, relay ke Perempat RI Bukit Tinggi ya. Dan tadi itu Salat Idul Adha-nya dilaksanakan dari lapangan Wirabraja Bukit Tinggi. Dan sekali lagi selamat hari raya Idul Adha teman-teman Pro 2 yang merayakan. Semoga di hari raya Idul Adha ini bisa menjadi hari raya yang berkah buat kita, dan semoga juga kegiatan-kegiatan Idul Adha mulai dari ini dan juga besok bakal berjalan dengan lancar semuanya ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi di program Spada, dan Spada kali ini kita masuk di sesi terakhir ya. Dan pagi ini kita ngobrol makna dari Idul Adha yang ternyata gak cuman soal kurban aja teman-teman, tapi juga tentang pengorbanan, keikhlasan, dan juga rasa kemanusiaan. Kalau mendengar Idul Adha, biasanya yang langsung terbayang itu adalah menyembeli hewan kurban dan juga suasana berbagi daging bersama masyarakat kan teman-teman ya. Padahal sebenarnya Idul Adha itu punya pesan yang jauh lebih dalam daripada itu. Karena teman-teman, Idul Adha itu mengajarkan manusia tentang arti pengorbanan dan juga keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Dan nilai itu masih relevan banget kok sampai sekarang. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan bahwa kadang manusia harus nih belajar mengutamakan kebaikan, ketulusan, dan juga kepercayaan kepada Allah. Nah, bukan cuma soal materi teman-teman, tapi juga tentang bagaimana seseorang nanti bisa menekan ego dan lebih peduli terhadap sesama. Karena dalam kehidupan sehari-hari bentuk pengorbanan ini bisa lewat hadir, lewat maksudnya bisa datang lewat hal sederhana ya. Kayak contohnya mengeluangkan waktu, membantu keluarga, mendukung teman yang kesusahan, ataupun rela berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Nah teman-teman Pro 2, Idul Adha juga identik dengan semangat kebersamaan dan juga solidaritas sosial. Karena lewat kurban, banyak banget masyarakat nih bisa merasakan kebahagiaan dan juga perhatian dari sesama. Dan Idul Adha ini menjadi momentum memperkuat rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat, teman-teman. Dan itu penting banget ya. Karena hidup itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. So guys, semoga semangat Idul Adha tahun ini bisa membuat kita lebih ikhlas, lebih peduli, dan juga lebih menghargai arti kebersamaan dan kehidupan sehari-hari. Tetap semangat menjalani pagi hari ini, dan stay tune terus di Pro 2 RI Bukit Tinggi. Kita tutup dulu pada kali ini, dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan kita masuk ke program selanjutnya. Satu jam terakhir kebersamaan kita ada di Siaga Corner. So stay tune 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di Siaga Corner. Dan Siaga Corner ini kita punya tema literasi kebencanaan dan perlindungan kelompok rentan. Jadi teman-teman ya, kita bakal bahas tema yang penting banget buat kehidupan kita di daerah rawan bencana, yaitu literasi kebencanaan dan juga upaya melindungi kelompok usia rentan. Indonesia ini memang dikenal dengan negara yang rawan bencana, teman-teman. Kayak dari gempa bumi, longsor, banjir, sampai letusan gunung berapi pun bisa terjadi di berbagai daerah. Dalam situasi bencana, ada kelompok tertentu yang punya resiko lebih besar terdampak, teman-teman. Nah, itu adalah kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penyandang disabilitas. Ini menjadi pihak yang paling beresiko saat bencana alam terjadi. Makanya literasi kebencanaan jadi penting banget untuk semua masyarakat, teman-teman Pro 2. Literasi kebencanaan ini bukan cuma soal tahu jenis bencananya, tapi juga paham cara mitigasinya, kesiapsiagaannya, dan langkah-langkah penyelamatan saat situasi darurat. Edukasi kebencanaan untuk kelompok rentan ini harus disampaikan dengan cara sederhana, teman-teman, dan mudah dipahami. Karena setiap kelompok itu punya kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda. Contoh, anak-anak membutuhkan pendamping orang dewasa saat evakuasi. Sementara nanti lansia mungkin mengalami keterbatasan mobilitas dan juga kesehatan. Jadi teman-teman, tanpa pengetahuan kebencanaan yang cukup, resiko saat bencana bisa menjadi lebih besar. Makanya simulasi bencana dan edukasi sejak dini itu penting banget dilakukan, teman-teman. Penguatan literasi kebencanaan juga bisa dilakukan melalui pendidikan dan juga pendekatan budaya lokal supaya lebih mudah dipahami masyarakat. Dan itu menariknya dan itu yang menarik, teman-teman Pro 2, karena edukasi ini bisa terasa lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, setelah ini kita bakal lanjut lagi ngobrol kenapa kesiapsiagaan keluarga jadi langkah penting dalam menghadapi bencana saat ini. Nah, kalau gitu aku bakal puterin satu lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang sudah masuk ya, dari WhatsApp Pro 2. Dia pengen denger di pagi hari ini. Katanya, kamu request lagu Celina Grace, Idolaku, Sumpah Mati Dong. Boleh banget, ini buat kamu ya. Ada ini ya, ada Ninda Harum Tiara.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produ, kita lanjut lagi pembahasan kita di Siaga Corner pagi hari ini. Tadi kita udah ngobrol soal pentingnya literasi kebencanaan untuk kelompok rentan ya. Now, kita bakal bahas kenapa kesiapsiagaan keluarga sangatlah penting menghadapi bencana. Jadi teman-teman Produ, saat bencana nanti terjadi, itu biasanya situasinya kan jadi panik dan serba cepat ya. Makanya keluarga pun harus punya pengetahuan dasar tentang apa yang harus dilakukan saat kondisi darurat. Misalnya mengatur jalur evakuasi, titik kumpul yang aman, dan juga nomor darurat yang bisa dihubungi. Kesiapsiagaan keluarga ini bisa dimulai dengan meningkatkan kesadaran terhadap tanda-tanda bahaya di lingkungan sekitar. Dan itu penting banget teman-teman, terutama di daerah yang rawan longsor atau juga rawan gempa. Dan dalam kondisi darurat ini biasanya kelompok rentan membutuhkan bantuan lebih cepat. Karena itu keluarga ini harus saling memperhatikan satu sama lain teman-teman. Penyelamatan jiwa manusia menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana, terutama bagi kelompok rentan dan juga kayak anak-anak ataupun lansia. Makanya latihan evakuasi sederhana di rumah ini juga bisa membantu banget meningkatkan kesiapsiagaan keluarga. Jadi teman-teman Produe, sekarang nih edukasi kebencanaan juga udah mulai banyak kok dilakukan lewat sekolah, lewat komunitas, bahkan media sosial. Bahkan juga ada simulasi bencana yang dibuat ini lebih interaktif supaya mudah dipahami sama anak-anak. Sebenarnya itu langkah yang positif banget sih, karena semakin banyak orang paham soal mitigasi bencana, akan semakin besar juga peluang mengurangi resiko korbannya. Kesiapsiagaan ini bukan berarti takut terhadap bencana ya teman-teman ya, tapi lebih kepada belajar siap menghadapi ya, karena kemungkinan buruk terjadi dengan lebih tenang nanti dan teratur kita lalui. Nah teman-teman Mampro 2, kita lanjut lagi saat lagi bakal ngobrol bagaimana nanti kalau anak muda bisa ikut berperan dalam membangun masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana. Tetap di Siaga Corner di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup ramai pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai sambil jaga rasa.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

Tahukah Anda, lagu ini diciptakan Ibu Sud di tahun 1947. Terinspirasi dari peristiwa nyata di masa agresi militer Belanda ketika pasukan penjajah mencoba menurunkan merah putih dari tiang sekolah-sekolah dan kantor. Lirik "Siapa berani menurunkan engkau" adalah bentuk perlawanan simbolik yang kala itu bisa membuat penciptanya diburu. Uniknya lagi, lagu ini pertama kali diperkenalkan lewat siaran radio sehingga bisa menyebar cepat tanpa harus dicetak di buku lagu. Kini, setiap kali dinyanyikan, "Berkibarlah benderaku" bukan hanya musik. Lagu ini adalah kisah keberanian yang hidup dalam nada dan kata.

Teman-teman, gak kerasa kita udah masuk di pembahasan terakhir di Siaga Corner pagi ini. Dan sekarang kita akan ngobrol gimana generasi muda ini bisa ikut juga membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana. Jadi teman-teman, perlu anak muda itu punya peran yang cukup besar dalam menyebarkan edukasi kebencanaan ya. Karena sekarang informasinya bisa dibagikan dengan cepat lewat dari media sosial dan juga komunitas. Nah, mulai dari berbagi informasi jalur evakuasi, tips-tips keselamatan, sampai juga ikut kegiatan simulasi bencana, itu udah termasuk kok teman-teman ya, hal kecil yang bisa memberikan dampak yang luar biasa. Karena literasi kebencanaan ini merupakan investasi jangka panjang kok untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana nantinya. Dan ini sangat relevan buat generasi sekarang teman-teman. Selain memahami mitigasi bencana, anak-anak muda juga bisa ikut nih, ikut peduli terhadap kelompok rentan seperti di sekitar kita. Contohnya kayak bantu lansia saat evakuasi, terus memperhatikan kebutuhan anak-anak, atau juga membantu penyandang disabilitas ketika situasi darurat terjadi. Karena dalam kondisi bencana teman-teman, rasa peduli dan kerjasama jadi hal yang sangat penting. Dan keterlibatan kelompok rentan dalam pengurangan resiko bencana ini penting banget untuk membangun ketahanan masyarakat secara bersama. Yang artinya, semua orang akan punya peran dalam menghadapi bencana. Nah teman-teman, produk budaya gotong royong yang dimiliki masyarakat Indonesia sebenarnya jadi kekuatan yang besar saat menghadapi situasi darurat tadi. Karena saling membantu ini bisa mempercepat proses penyelamatan dan juga pemulihan. Dan mungkin itu yang perlu terus dijaga sampai sekarang. Dan teman-teman berdua, semoga pembahasan kita ini membuat kita semakin sadar pentingnya kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap sesama. Dan juga orang-orang yang lebih membutuhkan kelompok rentan ya saat menghadapi bencana. Dan gak kerasa teman-teman, sudah 56 menit kita meninggalkan pukul 9 di pagi hari ini. Dan gak kerasa udah mau pukul 10 aja. Dan itu artinya aku udah menemani kamu selama 5 jam di pagi ini. So guys, thank you for today. Sudah waktunya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan nanti akan ada penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di santai siang. Kalau gitu teman-teman, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku juga mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman Pro 2 yang merayakan. Ya kan? Semoga Hari Raya Idul Adha ini penuh berkah buat kita semua. Kita tutup dengan satu lagu penutupan buat kamu. Akan ada Oh Tuhan, Gia Indrawari.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kita ke Pro 2 Info kali ini di jam 10:03 ya. Informasi pertama datang dari AC Milan yang memecat pelatihnya Massimiliano Allegri dan CEO Giorgio Furlani setelah gagal juara musim ini, dan pemilik klub mengambil keputusan usai Milan kalah di Liga Champions dan kalah dari Cagliari. Milan sebenarnya bisa bersaing dan melewati musim ini di peringkat 2 besar, namun 8 pertandingan terakhir Milan hanya menang 2 kali. Lanjut ke informasi yang kedua, BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 100 Amerika. Dan album ini menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut pada Minggu 24 Mei 2026, dan pencapaian terbaru ini diperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Dan album Arirang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Informasi selanjutnya teman-teman, grup K-pop BTS kembali mencetak prestasi di panggung musik International American Music Award 2026, yang dimana mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year pada Senin 25 Mei 2026 pada waktu setempat. Dan kemenangan ini diraih setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia. Beberapa di antaranya adalah Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, hingga Sabrina Carpenter. Itu dia ragam informasi kita di hari ini teman-teman. Klik lagi kita abis ini, jangan kemana-mana. Kita bakal lanjut ke Zona Musik Kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa, hello, welcome back with Ica Maisa di sini. Aku bakal lanjut lagi buat nemenin kamu di pagi hari ini ya, di pagi menjelang siang ini ya, teman-teman. Karena hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Kali ini kita udah ada di zona musik kamu yang pastinya sudah bisa membawa kamu untuk request lagu-lagu kesukaan ya di pagi hari ini nih, teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, karena bakal kita putar ini lagu-lagu spesial buat kamu. Kali ini udah ada yang pertama, Discord Aviolin yang request di ujung minggu, Mesaira, katanya sama buat Alessa. Terus juga di request sama Kak Mawar Alka, lagunya sama-sama di delete. Adhaka Happy ya, happy, happy dong. Ada juga Pura-Pura Liodra yang request sama Kak Zatia. Dan ada Billionaire Baby Monster yang di request sama Kak Zatia ya. So, kita bakal puterin lagu spesial buat teman-teman Pro 2 pastinya, yang bakal apa ya, yang bakal kita puterin bareng di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Waisa dan masih kita bakal muterin rekasan buat teman-teman Pro 2. Ini banyak banget yang udah mulai request. Kali ini bakal ada Celine Grace, semua mati yang di request tadi di IG juga ada 082261400 sekian. Salamnya buat kakak Aja yang lagi siaran. Siapa ya yang siaran? Terus juga ada dari WhatsApp kita 082261400 sekian yang request juga Celine Grace, idolaku sumpah mati. Salamnya buat kakak yang lagi siaran aja. Terus juga tadi ada Kaninda juga yang request dari TikTok sumpah mati. Dan juga ada Kak Honey Lemon yang request lagunya Eclipse Sudden Sour aja ya, yang Sunje katanya. Beneran ini Sudden Sour sih harusnya ya. Terus juga bakal ada lagu Bahagia Lagi by PC Kota tadi yang di request sama mana dia? Nah, 082237 82 sekian. Salam buat PC First aja boleh. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke Celine Grace, Vera Dirianto, sumpah mati.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
4: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
3: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
4: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
3: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
4: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
3: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
4: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kali ini kita bakal lanjut lagi buat puterin lagu requestan teman-teman Pro 2. Kali ini kita bakal puterin Jagat Rasa yang di request sama Kak Jreso 90 as always ya. Lagunya Samuel Cipta jadi favoritnya Kak Jreso. Setiap bulan hari lagu baru selalu ayo nih requestnya Samuel boleh. Terus juga dari WhatsApp juga tadi ada mana ya? Lagunya Unmesh Nyaman. Halo, selamat siang, ini Mas Teo dari Magelang. Mau request lagu Nyaman dari Unmesh. Salamnya buat teman Teo yang lagi ulang tahun namanya Adel. Terima kasih, happy birthday Kak Adel. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah juga ya. Happy birthday buat semua yang ulang tahun di hari ini. Dan terus juga ada lagi Assalamualaikum Kak, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, keikhlasan dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan sekalian mau easy request lagu boleh gak Kak? Boleh, langsung aja ditulis ya. Lagu Perunggu Ini Abadi Kak dari 081376822 sekian. Boleh. Dan masih banyak banget lagu yang bakal kita puterin. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 12 ini teman-teman. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Yeah.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa dan masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2 lainnya. Kali ini kita bakal ke event 17 yang Jangan Paksa Rindu, yang di request sama Kak Amhe. Dan ada juga Kak Langs yang request lagu Bruno Mas, Risk Kittle ya. Terus juga ada siapa nih yang tadi ya? Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Tadi ada request tapi ternyata ke skip sama aku, lagunya udah aku masukin playlist tapi orangnya gak kecatet, gimana no? Aduh, sorry banget ya kak, aku gak kecatet namanya kakak. Sorry, parah sih aku, iya ya, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, Kak Putri Rahayu ya, ya request dapet akhirnya, oke. Dan tiga lagu itu, dan masih banyak banget lagunya yang belum ke request. Jadi buat teman-teman sabar dulu ya, sampai jam 12 bakal aku puterin lagu requestan teman-teman ya. Kita ke event 17 dulu, jangan paksa rindu tuh.

Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up!

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman, program masih barengan sama Icha Maisa. Dan masih aku puterin requestan udah di jam 11:30. Semoga ya masih keburu semuanya. Tapi kalau enggak di jam 12-an nanti aku puterin lagi ya. Kita bakal ke Ziva Magnolia dulu dengan pilihan terbaik yang diri sama Kak Disa. Jadi pilihan yang terbaik itu yang kayak gimana sih Kak? Coba cerita. Ada Kak Uzi juga yang request lagu Betran Putraun Suta Searah. Dan bakal ada juga Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, yang tadi udah di request sama Kak Dewi Kurnia 53. Katanya sehat selalu dan salam buat Om di Pontianak. Omnya Om siapa sih, gak pernah disebutin nih. Yaudah deh, langsung aja kita ke pilihan terbaik dari Ziva Magnolia.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Prodio masih bareng sama Ica Maisa. Dan udah 11.43 ya, kita buru-buru aja langsung kita puterin lagu berikutnya. Takkan Terukang Vanessa Z featuring Roni Parulian yang dirika sama 0858-1159 sekian. Boleh. Terus juga ada kakak Gogor More ya, ya request lagu Di Mana Dirimu by JJK Band. Terus juga ada tadi Kak Kopilova yang mau, Kopilova Indonesia yang request lagunya Pro Dot One More ya, katanya ini adalah band dari Pekanbaru. Wah keren banget, tapi aku udah dengar sih lagunya tadi. Oh emang seru sih, asik sih lagunya. Nah langsung aja kita ke Vanessa Z dan Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: Intermezzo.
1: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
0: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang. In

Halo teman-teman Prodia, masih barengan sama aku Ica Maisa. Dan gak kerasa udah 11.56, itu artinya kebersamaan kita harus berakhir sedikit lagi ya. Tapi masih ada satu requestan yang aku gantung dari tadi. Ada KL Story ya, request 2000 kali, tapi 2001 harusnya, Adrian Khalif ya. Dan lagu ini bakal menutup juga perjumpaan kita ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin belum bisa request, belum apa, nanti boleh requestnya di malam hari di Story of the Day barengan sama siapa, tungguin aja ya. Lagu penutup dari aku, Adrian Khalif, 2001.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Halo teman-teman Prodia, masih barengan sama Ica Maisa. Dan kali ini kita udah beralih ke program berikutnya. Kita ke Funtertainment yang akan bahas seputar dunia entertain pastinya. Kali ini ada dari duo kembar kesayangan banyak orang, ada Upin dan Ipin yang merupakan serial fenomenal asal Malaysia ya, produksi Les Copac Production, yang udah setia menemani generasi penonton sejak debutnya pada 2007. Dan serial ini menyoroti petualangan dua kembar identik yang nyaris tidak terpisahkan di kampung durian runtuh bersama keluarga dan juga teman-teman sekolahnya. Nah, salah satu momen kocak kakak beradik ini terlihat saat keduanya melakukan aksi kocak menculik sapi, hewan peliharaan Uncle Mutu yang mereka kira itu akan dijadikan hewan kurban. Dan cerita kocak ini terjadi di dalam episode Amal Jariah atau episode 19, 20, dan 21 dari musim ke-11 yang tayang pertama kali pada September 2017 di TV9 Malaysia. Dan pastinya ini juga jadi apa ya, peneman kita dulu di waktu kita masih kecil ya teman-teman. Dan juga mungkin kita bisa flashback lagi karena masih sering banget kan diputerin di TV apa gimana ya. Coba kamu tipikal yang suka nonton Upin Ipin or not nih. Nah teman-teman Produa, tapi kita bakal rehat dulu sejenak ya. Kita bakal ke lagu bernuansa Islami dulu, karena di 12.17 kita akan kumandangkan azan zuhur dari studio RRI Bukit Tinggi. Kita bakal gabung sama Pro 1 Bukit Tinggi dulu buat ke lagu Islami. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya, tepat pukul 12:17 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandangkan suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar.

0: azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, "Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Bukhari.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, serta keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi simbol ketaatan dan pengorbanan. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Berbagi kepada sesama, membantu yang membutuhkan, dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial adalah bagian dari ibadah yang sangat mulia. Saya Abdul Ghafar Zakaria, beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi mengucapkan Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai teman Radio, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa dan masih kita bakal bahas soal dunia entertainment karena kita udah di Fantertainment. Kali ini ada di K-pop Demon Hunters yang masih gagah dan mampu menunjukkan eksistensinya setelah hampir setahun tayang nih. Film ini berhasil kalau memborong Piala American Music Award AMA di tahun 2026 ini dengan soundtrack mereka Golden. Dan ini menambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi itu. Dan lagu Golden berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year dalam perhelatan AMA 2026 yang digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada Senin 25 Mei kemarin. Dan Golden berhasil menyingkirkan The Fate of a Villa milik Taylor Swift hingga Man Child milik Sabrina Carpenter. Dan Golden ini juga berhasil nih membawa pulang piala Best Pop Song. Piala Best Vocal Performance turut diraih oleh EJ, Ray Ami, dan Audrey Nuna. Dan para pembasmi Iblis juga berhasil mengalahkan Sienna Spiro dengan Die on the Hill hingga Lady Gaga dengan Abracadabra. Sebenarnya dalam kategori album, K-pop Demon Hunters berhasil memenangkan nominasi dengan Best Soundtrack, Original Soundtrack OST, Animasi, dan berhasil unggul dari soundtracknya film F1 hingga Wicked for Good. Dan kemenangan itu sekaligus menunjukkan eksistensi K-pop Demon Hunters yang luar biasa di tahun ini. Dan dalam ajang berbasis fan vote itu, film animasi ini juga turut menunjukkan kekuatan basis penggemarnya yang luar biasa. Dan kemenangan Golden di AMA 2026 ini memperpanjang daftar perolehan penghargaan K-pop Demon Hunters dan juga lagu Golden itu. Setelah sukses juga menjadi fenomena global semenjak rilis pada Juni 2025. Congrats buat K-pop Demon Hunters yang masih eksis sampai sekarang. Dan kita masih bakal kembali lagi teman-teman, tapi kita ke Wanna Moan dulu dengan We Wanna Go. Wanna Be, paling kita

0: ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Teman terbaik kamu.

Akhirnya dia ngebuka suara sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang nyebut dirinya sebagai kandidat kuat pemeran James Bond berikutnya menggantikan Daniel Craig ya. Dan pemenang Golden Globe ini juga menegaskan kalau namanya sama sekali nggak pernah nih masuk dalam bursa pencarian agen rahasia 007 itu. Dan pengakuan itu juga muncul tepat saat proses pencarian resmi untuk aktor James Bond baru mulai berjalan. Dan Elba mengungkapkan pihak studio kini sedang mencari sosok aktor yang berusia lebih muda untuk menggantikan Daniel Craig ya. Dan siapakah yang akan menggantikan Daniel Craig nanti di situ di sebagai James Bond, we'll see. Dan itu aja informasi kita akhiri untuk Funtertainment hari ini. Waduh, libet banget dari tadi. Dan kita tutup dengan lagu dari Taylor Swift, The Fate of Amelia. Abis ini kita bakal lanjut ke Prada Sport.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Baik kamu.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on! Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi. Halo teman-teman Pro 2, hai, welcome back with Ica Maisa di sini yang masih bakal setia nemenin kamu santai siang ini yang sangat-sangat terik di luar sana, tapi semoga tetap happy ya. Dan kali ini kita udah ada di Pro 2 Sport yang pastinya bakal bahas dari dunia olahraga nih. Kali ini informasi yang pertama datang dari Mikel Arteta yang resmi nih dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Inggris 2025-2026 setelah berhasil ngebawa Arsenal juara untuk kali pertama selama 22 tahun terakhir. Wow, cukup lama ya. Dan Arteta ini mengungguli para pesaingnya termasuk Pep Guardiola, Andoni Iraola, Kate Andrews, Michael Carrick, dan juga Regis Lebris, ya. Dan juru taktis asal Spanyol itu memenangi pemungutan suara publik yang dikombinasikan hasil pilihan pada pengamat sepak bola Inggris. Dan Arteta layak dinobatkan sebagai pelatih terbaik setelah sukses membawa Arsenal juara Premier League untuk kali pertama selama 22 tahun. Dan trofi Liga Inggris dipastikan jatuh ke tangan Arsenal pada pekan ke-37 usai laga Bournemouth versus Manchester City di Stadion Vitality berakhir imbang 1-1 ya. Dan kemenangan atas Crystal Palace ini pada pekan terakhir menutup musim indah Arsenal dengan koleksi 85 poin dan unggul 7 poin dari rival terdekatnya Man City. Dan Arteta jadi pelatih pertama Arsenal yang meraih penghargaan terbaik sejak Arsene Wenger mendapatkan pada 2004 berkat kesuksesan tim Invisible di musim itu. Dan peluang Arteta jadi pelatih terbaik Eropa terbuka lebar nih kalau mampu ngebawa Arsenal juara Liga Champions pada saat bertemu dengan Paris Saint-Germain pada final nanti, di partai final ya. Duel Arsenal sama PSG ini akan digelar di Budapest pada Sabtu 30 Mei malam waktu Indonesia Barat. Apakah benar nih Arteta bisa ngebawa Arsenal jadi juara Liga Champions? We'll see ya. Dan teman-teman, buat kamu yang masih seru-seruan di hari Idul Adha ini, mungkin masih melihat proses penyembelihan atau mungkin sudah bagi-bagi, semoga semuanya makin menyala di hari ini, makin happy barengan sama lagunya dari Mahen, Menyala.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja, justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, Pro2 masih di Pro2 Sport barengan sama aku Ica Maisa. Dan kita bakal ke informasi dari dunia olahraga lainnya, di mana ganda campuran Indonesia Bobby Setiabudi melatih Deva Oktavianti tersingkir dari Singapore Open 2026 usai kalah dari wakil China Gao Jianxuan dan juga Wei Yashin pada Rabu 27 Mei ini. Dan pertandingan di Singapore Indoor Stadium, Bobby Melati ini dipaksa menyerah lewat rubber game yang berakhir dengan skor 21, 19, 16, 21, 15, 21. Dan Bobby Melati ini sebenarnya menyelesaikan dua sengit itu dengan baik di game pertama, tapi sempat tertinggal juga 4-7. Pasangan independen itu mampu bangkit dan juga berbalik memimpin 11-9 di pertengahan laga. Dan selepas interval, pertarungan sengit terjadi dan kedua ganda saling kejar-kejaran nih, angka 6, ngejar angka ya. Tapi Bobby Melati berhasil mengunci kemenangan di 21-19 di babak pertama. Tapi sayangnya nih ya, mereka gagal mengamankan kemenangan di game kedua dan dipaksa takluk 16-21 oleh Xuan Xin ya. Dan alih-alih bangkit nih, Bobby Melati kembali menyerah di game ketiga dengan skor 15-21. Dan hasil ini bikin ganda campuran Indonesia ini gagal lolos ke babak 16 besar karena Rehan Novel, Chris Kusharjanto dan Gloria Emanuela Wijaya juga kalah nih di hari pertama. Dan Rehan Gloria yang comeback di pasca cedera harus terhenti setelah kalah 2 game langsung 18-21, 19-21 di tangan unggulan Prancis Tom Gickwell dan juga Delvin Delruwe ya. Selanjutnya juga giliran Jonathan Christie yang mengisi slot ke-6 pada lapangan 1 dan Jojo Sapanda kerapnya menghadapi rival lamanya yakni Pranoy HS dari India. Dan penampilan wakil Indonesia akan ditutup unggulan ketiga ganda putra Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Dan mereka akan melawan kontingen Taiwan Li Fang Chi dan juga Li Fang Jian. Lil si ya teman-teman, apakah mereka berhasil mengembalikan kedudukan untuk Indonesia? Dan kita akan kembali ke informasi dunia olahraga lainnya, tapi kita ke CNBC dulu dengan Killer Joy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
1: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
0: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di Kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa, Puja Kesuma.
2: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Itu masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya walaupun kita berbeda-beda suku, nah, NKRI harga mati.
0: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di Kota Bukit Tinggi.
3: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, dukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
0: Ketua LKM Agam, Nyak Datuk Leka, meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat, serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
4: Ini sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada, saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
0: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain, tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, Nak tuah cari sapakai, nak cilako buwe lah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
4: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
3: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
0: Bhinneka Tunggal Ika, semboyang Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
5: Saya dari suku Minang, agama Islam.
6: Saya Batak, agama Protestan.
3: Saya dari suku Tionghoa.
7: Saya Minang, saya Islam.
8: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
9: Kami satu Indonesia, jaya!
0: Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Udah teman-teman berdua, hai, still with me, Cama Isa di sini, dan kita akan balik lagi dengan informasi olahraga kali ini dari Timnas Indonesia U19 yang akan memulai perjuangan di Piala AFF U19 2026 mulai 1 Juni mendatang. Sisa berapa hari lagi ya teman-teman, 4 hari lagi. Dan ini dia jadwal pertandingan Indonesia U19 di ajang itu, di mana Piala AFF U19 2026 atau ASEAN U19 Boys Championship 2026 dijadwalkan under 19 ya, berlangsung pada 1 hingga 14 Juni 2026 dengan menghadirkan 11 negara peserta termasuk juga Australia. Dan Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan juga Myanmar. Sumatera Utara untuk kali pertama ditunjuk sebagai tuan rumahnya, dan skuad arahan Nova Arianto bakal mengawali kiprahnya melawan Myanmar pada Senin 1 Juni 2026 di laga perdana grup A Piala AFF U19 2026 ini. Dan duel Indonesia versus Myanmar U19 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang, dan pertandingan pertama jadi momen penting bagi Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dan raihan 3 poin akan menjadi modal bagus juga untuk menghadapi laga-laga berikutnya ya. Dan di laga kedua Indonesia akan ditantang sama Timor Leste. Tanpa meremehkan tim lawan nih, pertandingan ini harus dimenangkan demi menjaga asa lolos ke semifinal dengan status juara grup. Selanjutnya juga Evandra Florasta dan juga kawan-kawan bakal menghadapi Vietnam di laga terakhir fase grup, di mana pertandingan ini akan menentukan status juara grup sekaligus siapakah yang berhak melaju ke semifinal. Dan Timnas Indonesia Under-19 ini diperkuat

Zinedine Ardiansyah dan juga Aizar Tanjung dari Sydney FC dan Timnas Indonesia Under-19 bersatu sebagai juara bertahan usai memenangkan laga final kontra Thailand pada edisi 2024. We'll see ya, apakah Indonesia akan berhasil melaju menjadi juara grup ke depannya. Dan teman-teman, itu dia tadi informasi yang akan menutup perjumpaan kita di Pro 2 Sport kali ini. Kita tutup dengan Ted McRae, is okay, I'm okay.

0: Hai teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Oke teman-teman Prodia, hai, masih bareng sama Ica Maisa, tapi kita udah beralih ke program berikutnya di mana kita udah ada di asiknya bisnis yang akan bahas seputaran bisnis dengan seru ya. Nah kali ini jangan kemana-mana dulu, ini penting banget buat kamu yang butuh side job, pemasukan tambahan, baik untuk mungkin untuk mahasiswa atau teman-teman yang pekerjaannya kayak masih bisa agak mobile gitu ya. Kayaknya pekerjaannya satu ini bisa banget dicoba, yaitu layanan jasa titip atau pembelian barang atau yang lebih populer dengan istilah just tip ya. Ini jadi salah satu model bisnis sampingan yang diminati banget sama kalangan mahasiswa yang lagi menempuh studi di luar negeri, terutama memanfaatkan waktu luang di sela-sela jadwal kuliah atau masa liburan semester. Nih mereka nawarin jasa membelikan barang-barang khas negara setempat yang nggak masuk resmi ke pasar Indonesia nih. Mulai dari produk kecantikan, pakaian bermerek, mainan langka hingga cemilan kemasan. Dan bisnis bermodal kepercayaan ini terbukti mampu menghasilkan keuntungan finansial yang cukup besar dan juga bisa membantu banget sama biaya hidup mandiri di perantauan nih teman-teman. Nah kita akan bahas lebih lanjut tentang perjustipan di luar negeri ini, tapi kita mau ke Anggis Devaki dulu dengan Dekat Denganmu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Icang Maisa di sini dan masih kita bakal bahas soal bisnis yang tadi udah kita spill juga di awal, itu adalah bisnis just tip ya. Jadi kalau kita lihat nih media sosial kayak misalnya Instagram ataupun TikTok itu dipakai sama orang-orang sebagai toko virtual utama lah untuk menampilkan katalog barang belanjaan secara langsung dari pusat perbelanjaan asing. Dan interaksi yang casual dan juga ulasan produk secara langsung dari mahasiswa just tip itu menciptakan rasa kedekatan dan juga kepercayaan yang tinggi nih buat konsumen di tanah air. Dan banyak banget juga pembeli yang rela buat bayar biaya just tip yang lumayan mahal demi bisa dapetin barang impian mereka dengan jaminan keaslian karena dibeli langsung dari toko resminya. Dan meskipun terlihat gampang ya dan juga menyenangkan seperti sekedar belanja, tapi bisnis just tip ini menuntut kemampuan manajemen logistik dan juga ketelitian yang tinggi dari kita nih sebagai pelaku just tip gitu. Dan mereka juga memperhitungkan dengan cermat berat bagasi pesawat, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta juga batasan aturan bea cukai yang berlaku saat memasuki wilayah Indonesia supaya gak kena denda atau penyitaan barang nih teman-teman. Dan kegagalan dalam memahami regulasi kepebeanan sering banget jadi batu sandungan yang bisa nih mengubah keuntungan menjadi kerugian besar dalam sekejap. Dan teman-teman Produa kita masih bakal balik lagi. Tapi kita mau tarik ulur dulu barengan sama Mario Jekyll.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.
4: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman-teman radio masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kita masih banget di asiknya bisnis ya, teman-teman ya. Dan kita bakal lanjut bahas soal perjustipan ini. Jadi buat banyak anak muda nih, bisnis justip ini tuh jadi sekolah bisnis praktis juga buat melatih kita tuh dalam kemampuan bernegosiasi ya, teman-teman ya. Juga bisa berlatih dalam pemasaran digital dan juga ada pengelolaan keuangan secara mandiri ya kan. Mumpung masih ini dengan modal yang kecil kita bisa banget mendapatkan keuntungan yang luar biasa nih sebenarnya kalau kita bisa nih memahami segala macam regulasi yang ada buat perjustipan ini. Dan keberhasilan usaha ini juga bisa ngebuktiin kalau kreativitas dan jeli ngelihat peluang pasar itu bisa banget mengubah status mahasiswa perantauan menjadi wirausahawan muda yang mandiri secara ekonomi. Dan juga tren ini diprediksi akan terus berkembang nih seiring dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap produk-produk gaya hidup global yang unik, ya kan? Karena banyak banget misalnya kayak produk-produk yang mungkin gak bisa masuk ke Indonesia tapi justru bisa nih kita dapatkan dari perjustipan ini. Jadi bukan hanya kayak pelanggan yang diuntungkan tapi juga memang si penjual yang diuntungkan ya. Dan teman-teman produa, gak kerasa ya udah di 14.49 waktu Indonesia Barat, itu waktunya kebersamaan aku sama kamu udah harus berakhir di santai siang ini. Tapi tenang, sore ceria nanti bakal ditemenin lagi sama siapa, rekan aku nanti abis ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja dulu ya. Dan kita tutupkan akhiri dengan lagu dari Kill Joe. Ya sudahlah.
1: So this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
5: Intermezzo.
6: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Selamat sore Tema Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Tema Pro 2, menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha tadi pagi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi menyampaikan sambutan sekaligus laporan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, maksud kami, dan kondisi keuangan panitia hari besar. Dalam sambutannya, Dr. Haji Irwan MAG menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi serta panitia PHBI yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha dapat berjalan lancar dan juga khidmat. Informasi yang kedua, Tema Pro 2, libur panjang Idul Adha 2026 diprediksi terjadi peningkatan arus kendaraan di jalur Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang memperkirakan kepadatan mulai terjadi pada hari ini yaitu Rabu 27 Mei 2026 hingga 1 Juni mendatang. Kasal Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finun mengatakan lonjakan volume kendaraan karena arus pulang kampung masyarakat dan wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang Idul Adha. Jalur Padang Bukit Tinggi diperkirakan menjadi salah satu ruas paling padat selama periode tersebut. Beralih ke informasi yang ketiga, Tema Pro 2, momen 100 tahun jam gadang akan jatuh pada bulan Juni 2026. Banyak kegiatan yang dilaksanakan disupport langsung Kementerian Kebudayaan dan dihadiri 38 negara mulai tanggal 3 hingga 21 Juni 2026. Oleh Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias mengatakan Bukit Tinggi memiliki dua cagar budaya nasional, Jam Gadang dan SMAN 2 Bukit Tinggi untuk tahun ini. Jam Gadang genap berusia 100 tahun untuk memperingati momen langka ini, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan dengan meriah. Teman Pro 2 telah ragam informasi yang dapat kami sampaikan sore ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

98,8 FM, teman terbaik kamu. Hey, teman Pro2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini ya. Edisi 27 Mei 2026 ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Di hari ini teman-teman kayak cerah banget ya, Bukit Tinggi Agam kayak cerah banget dari pagi sampai sore hari ini ya. Dan teman-teman, seperti biasa ya, di jam 3 ini bakalan ada Minang Pride, dan aku bakal hadirkan informasi seputar Minang tentunya buat teman-teman ya yang baru bergabung nih. Halo teman-teman Pro 2 yang baru bergabung di RRI Prodo Bukit Tinggi. Dan tetap jaga kesehatannya ya teman-teman, karena lagi flu ya. Akunya lagi flu. Buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Anyway, seperti biasa teman-teman, aku bakal hadirkan informasi seputar Minang, tapi nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Masih bareng aku tentunya teman Pro 2 di siang hari ini ya, di Minang Pride. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang tradisi Idul Adha di Minangkabau. Nah, kalau bicara Idul Adha di Minangkabau, bukan cuma soal sholat id dan kurban aja nih ya. Ada banyak tradisi khas yang masih terus dijaga masyarakat sampai sekarang. Di Minangkabau, Idul Adha ini identik dengan nilai kebersamaan dan juga gotong royong ya. Mulai dari persiapan kurban, memasak bersama, sampai membagikan daging kepada warga dilakukan secara beramai-ramai. Masyarakat biasanya sudah mulai sibuk sejak malam takbiran. Suasana masjid dan musola juga terasa lebih hidup karena dipenuhi gema takbir yang menggema di kampung-kampung. Dan tradisi ini bukan sekedar kebiasaan tahunan, tapi juga menjadi cara masyarakat Minang mempererat hubungan keluarga dan juga tetangga nih. Ya, nah, daging kurban biasanya langsung diolah menjadi berbagai masakan khas Minang, mulai dari gulai, rendang, sate, sampai tunjang, jadi menu yang hampir selalu hadir di rumah-rumah masyarakat ya. Proses memasaknya pun sering dilakukan bersama keluarga besar atau warga sekitar. Selain itu, beberapa daerah di Minangkabau juga masih menjaga tradisi makan bajamba, di mana tradisi ini dilakukan dengan makan bersama dalam satu hidangan besar sambil duduk berkelompok.

0: jalan. Teman produk khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tiba lasanya kita melaksanakan ibadah salat asyar. Dari studio produk akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Iqra dari Raim Laude nih, teman-teman Pro 2 ya. Lagunya enak banget, tenang gitu ya. Dan itu bikin kita mengingatkan tentang diri sendiri gitu ya. Apa sih yang kita cari gitu ya. Masih di Minangkabau, teman-teman Pro 2, dan masih aku hadirkan informasi seputar tradisi Idul Adha di Minangkabau ya. Idul Adha juga jadi momen penting untuk pulang kampung bagi banyak perantau Minang, karena budaya merantau sangat kuat di Minangkabau ya. Hari besar seperti Idul Adha sering dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Suasana kampung biasanya jadi lebih ramai karena banyak keluarga yang kembali dari berbagai kota. Hal ini membuat Idul Adha terasa hangat dan penuh cerita. Tradisi bersilaturahmi dari rumah ke rumah juga masih sangat terasa ya. Anak muda biasanya ikut mengunjungi rumah keluarga, nini, mama, dan tetangga sebagai bentuk penghormatan.

0: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu.

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Demam Pradua gak kerasa sudah pukul 16.00, artinya kebersamaan kita di Minam Pride sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi kita. Tetap stay tune di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua masih barengku tentunya ya. Dan kali ini kita ada di ajang Insta Inspirasi Kita. Nah, teman-teman berdua, dari daun jadi harapan. Nah, ini kita akan membahas mengenai salah satu inspirasi ekoprint bagi perempuan pesisir. Siapa sangka sih daun-daun yang selama ini dianggap biasa bahkan sering dianggap sampah, sekarang jadi sumber penghasilan bagi perempuan pesisir di negeri Laha, Kota Ambon. Nah, jadi melalui UMKM Mahina Ecoprint, para ibu rumah tangga yang sebagian besar berasal dari keluarga nelayan berhasil mengubah bahan-bahan alami menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Nah, semua itu berkat pembentukan dan pembinaan dari Global Environment Facilities Project CFI Indonesia atau Coastal Fisheries Initiative, di mana ini merupakan program kerjasama Kementerian Kelautan Perikanan, KKP, dan WWF. Nah, dalam wawancaranya, para anggota Mahina Ecoprint melihat De dan Sintawati menceritakan perjalanan mereka mengembangkan usaha berbasis tekno ecoprint yang kini semakin dikenal masyarakat. Selain ini, kelompok tersebut menggunakan kain katun sebagai bahan utama produksi karena mudah diperoleh di Ambon dan cocok nih untuk proses pewarnaan alami. Dari hasil kreativitas mereka, berbagai produk telah berhasil dihasilkan. Mulai dari kain motif ecoprint, tas jinjing atau tote bag, topi hingga berbagai produk fashion lainnya. Keren ya.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

Maaf teman-teman berdua, balik lagi nih sama aku ya di sore hari ini, masih di Insta Inspirasi Kita ya. Dan teman-teman, saat ini kelompok tersebut menggunakan kain katun nih sebagai bahan utama produksi karena mudah diperoleh di Ambon dan cocok nih untuk proses pewarnaan alami. Dari hasil kreativitas mereka, banyak banget produk-produk yang dihasilkan ya. Jadi mengenai teknik ecoprint, masih banyak masyarakat yang belum mengenal apa itu ecoprint ya. Jadi menurut para pelaku mahina ecoprint, ecoprint ini merupakan teknik mencetak motif dan warna pada kain menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari lingkungan sekitar. Berbeda dengan proses pencetakan biasa, ecoprint ini membutuhkan waktu dan ketelitian. Setelah motif daun ditempelkan pada kain, proses pewarnaan dan penguncian warna harus dilakukan secara bertahap. Kain kemudian didiamkan selama beberapa hari hingga warna dan motif benar-benar menyatu dengan serat kain.

Keramahtamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramahtamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Predua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Begitu Mamradua masih barangku tentunya ya di Insta Inspirasi kita. Nah, jadi dengan memanfaatkan alam secara bijak dan berkelanjutan, Mahina Ecoprint menunjukkan bahwa karya lokal mampu bersaing dan memiliki daya tarik tersendiri di pasar yang lebih luas. Sebuah kisah inspiratif tentang bagaimana daun-daun dari pesisir Maluku dapat berubah menjadi karya yang bernilai dan membawa harapan bagi banyak keluarga. Bahkan, karya-karya Mahina Ecoprint ini telah beberapa kali dipromosikan dalam berbagai pameran ya, termasuk di tingkat internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa produk berbasis kearifan lokal Maluku mampu bersaing dan mendapat apresiasi di pasar global. Nah, teman-teman Pradua, kamu juga bisa nih, bukan berarti

break time teman-teman, dan pastinya aku bakal hadirkan informasi ringan tentunya untuk teman-teman. Tetap stay tune aja di mana lagi kalau bukan di 94,8 Broda FM, teman terbaik kamu. Tak

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya ya. Dan kali ini kita ada di ajang break time. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi ringan untuk teman-teman berdua. Ya, berkaitan dengan Hari Raya Kurban nih. Hari Raya Idul Adha, dimana saatnya ya untuk mengolah daging gitu. Apalagi dagingnya itu daging kambing. Nah, mengolah daging kambing memerlukan teknik tepat agar hasil masakan empuk dan tidak meninggalkan aroma perengus menyengat ya. Cara pengolahan yang benar juga membantu menjaga tekstur daging tetap lembut ketika disajikan bersama berbagai hidangan keluarga. Jadi daging kambing memiliki aroma khas yang sering bertahan meskipun sudah melalui proses memasak cukup panjang. Nah, kondisi tersebut membuat banyak orang perlu memahami teknik pengolahan tepat supaya aroma menyengat itu dapat diminimalkan secara maksimal. Nah, daging kambing mentah sebaiknya nggak dicuci menggunakan air sebelum dimasak maupun disimpan di dalam kulkas untuk menjaga kebersihan dapur. Langkah tersebut mengikuti anjuran USDA karena bakteri mentah justru dapat menyebar ke peralatan masak dan bahan lainnya. Cara lain membuat daging kambing lebih empuk adalah memotong bagian daging berlawanan arah dengan serat ototnya. Nah, memotong searah itu justru membuat tekstur daging menjadi keras dan terasa alot ketika dikonsumsi bersama keluarga. Penggunaan parutan nanas juga disebut efektif membantu mengempukkan daging kambing sekaligus mengurangi aroma amis cukup menyengat. Daging cukup dilumuri parutan nanas secara merata kemudian didiamkan sekitar 1 jam sebelum mulai dimasak kembali. Masih ada tips lainnya nanti yang bakal aku hadirkan, tetap stay tune aja pokoknya di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih di break time teman-teman, dan masih aku hadirkan informasi mengenai bagaimana sih memasak daging kambing agar empuk dan aromanya tidak menyengat. Nah, selain nanas nih, daun pepaya dipercaya mampu membantu mengurangi bau khas kambing serta membuat tekstur daging semakin lembut. Daging kambing dibungkus menggunakan beberapa lembar daun pepaya, kemudian didiamkan sekitar 30 menit sebelum diolah kembali. Nah, jeruk nipis maupun lemon juga dapat dimanfaatkan nih untuk membantu menyamarkan aroma khas daging kambing sebelum proses memasak dilakukan. Air perasan jeruk dioleskan merata ke seluruh permukaan daging, lalu didiamkan beberapa menit hingga benar-benar meresap sempurna. Penggunaan rempah seperti jahe, kunyit, bawang putih, dan cengkeh ini juga membantu mengurangi bau kambing secara efektif saat dimasak. Daging juga dianjurkan dimasak menggunakan api sedang dalam waktu cukup lama supaya hasil akhirnya benar-benar empuk sempurna nih.

0: Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga kini.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
6: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
5: Intermezzo.
7: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Teman Pro2 khususnya Komisi Mendam Musimen untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
1: Ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.

رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

0: mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pagi-pagi rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di sore hari ini ya. Dan tadi tadi kita sudah membahas mengenai tata cara memasak daging kambing yang aromanya itu sangat kuat ya. Sekarang kita beralih ke ragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia. Nah, Idul Adha menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan umat muslim di berbagai penjuru dunia ya. Hari raya yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner khas di setiap negara. Nah, di berbagai negara muslim, daging kurban diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Ada nih beberapa sajian ya, yaitu yang pertama ada zigerika. Di Bosnia, masyarakat biasanya menikmati zigerika, yakni hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan. Daging kurban dipanggang menjadi pecenje yang dimasak dengan garam, lada, dan sedikit bawang putih dan disajikan bersama kentang panggang nih. Yang selanjutnya nih teman-teman berdua ada fatah. Di Mesir, hidangan khas Idul Adha adalah fatah yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang, dan saus tomat bawang putih. Di kawasan Levant, saus tomat biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini, dan bawang.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh

Hidangan khas bernama makluba. Hidangan ini terdiri dari lapisan nasi, daging, dan sayuran seperti terong, serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya berlapis. Terus ada kapsa mandi lam terit ya. Di Qatar dan Arab Saudi, hidangan seperti kapsa mandi dan lam tarit menjadi menu utama saat Idul Adha. Kapsa dikenal sebagai nasi berbumbu dengan daging yang dimasak dalam kaldu rempah, sementara mandi dimasak oleh dalam oven tanah liat. Saudara saya juga nih, di Sudan masyarakat menikmati saya, yakni daging kambing yang dimarinasi lalu dibakar. Kayak saya disantap bersama salad fuul serta falafel khas Sudan bernama tamia ya. Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 18 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Produa Sunset sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik dan info tentunya. Buat teman-teman tetap stay tune aja di mana lagi kalau bukan di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat malam Tomo Predo, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama Tomo Predo, BTS kembali mencatat sejarah melalui album Arirang yang berhasil memperpanjang rekornya di tangga musik Billboard 200 ya. Album tersebut menunjukkan performa konsisten di pasar musik Amerika Serikat. Jadi pada tanggal 24 Mei waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa Arirang menempati posisi nomor 10 dalam minggu ke-9 berturut-turut di chart top 200 albums, di mana tangga lagu ini memeringkat album paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya. Arirang ini tercatat sebagai album pertama dari artis Korea yang bertahan selama 9 minggu di 5 besar Billboard 200 ya. Dimana album ini sebelumnya debut di posisi nomor 1 pada bulan Maret lalu. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, Taeyang Big Bang mencatat pencapaian baru melalui album terbarunya yang telah lama dinantikan para penggemar. Comeback solo ini menjadi salah satu momen penting dalam karir musiknya. Pada 18 Mei, Taeyang resmi merilis album Quintessence dengan lagu utama Live Fast Die Slow. Hingga akhir hari perilisannya, album tersebut langsung terjual lebih dari 26.000 kopi. Jumlah penjualan itu langsung melampaui rekor minggu pertama sebelumnya yang dicetak album Down to Earth pada tahun 2023 lalu sebanyak 16.427 kopi. Rekor tersebut bahkan terpecahkan hanya dalam satu hari penjualan. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, Institut Penelitian Bisnis Korea kembali merilis daftar reputasi brand bintang variety show untuk bulan ini. Penilaian dilakukan terhadap 50 entertainer populer berdasarkan berbagai indeks analisis. Peringkat tersebut dihitung melalui partisipasi konsumen, di mana liputan media, interaksi, dan kesadaran komunitas. Data terbesar untuk penilaian dikumpulkan sejak 2 April hingga 2 Mei. Yu Jae-so kembali mempertahankan posisi pertama dengan indeks reputasi brand sebesar 6.016.846, di mana angka tersebut meningkat 2,79% dibandingkan skor yang diraihnya pada April lalu. Dalam analisis kata kunci, Yu Jae-sook dikaitkan dengan frasa How Do You Play, Happy Together, dan Jae-sook's B&B Rules. Sementara istilah terkait tertinggi meliputi donasi, tantangan, dan berbicara. Analisis positif negatif Yu Jae-sook juga menunjukkan hasil reaksi positif sebesar 93,92%. Hal tersebut memperlihatkan tingginya respons publik terhadap entertainer papan atas Korea Selatan tersebut. Temu Pro 2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini. Nantikan Pro 2 Info besok hari pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat di

0: di Prodo RRI Bukit Tinggi.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu masih bareng tentunya teman Prodo di malam hari ini ya. Walaupun suara aku agak sedikit bindeng, tapi gak apa-apa, buat teman Prodo apa sih yang enggak gitu. Anyway, aku mau bahas salah satu musisi Indo ya teman-teman Prodo, It Gitaf. Siapa sih yang gak kenal sama It Gitaf ya, dengan lagu-lagunya yang luar biasa ya. Yang kemarin sempat viral banget itu ya, Sedia Aku Sebelum Hujan gitu ya. Lagunya enak banget sih, jujur. Nah, setelah sukses mencuri perhatian lewat album debutnya beberapa tahun lalu nih ya, solois perempuan Brigita Meliala atau yang lebih diakrab ya disapa It Gitaf, ini resmi meluncurkan album penuh keduanya bertajuk Berusaha di Bawah Hujan. Peluncuran ini menjadi kelanjutan estafet kreatif di It Gitaf pasca melepas 3 buah single pembuka secara berkala sejak Oktober 2025 silam. Lewat karya teranyarnya ini, ia siap membawa para pendengar menyelami pendewasaan karakternya, baik dalam bermusik maupun sudut pandang kehidupan. Ada yang segar dari segi musikalitas It Gitaf di album kali ini nih, teman-teman Pro 2 ya. Penyanyi sekaligus penulis lagu berbakat ini dengan berani mengawinkan elemen musik country ke dalam aransemen pop ceria yang selama ini menjadi warna khas dirinya. Eksperimen tersebut dapat langsung dirasakan dalam nomor-nomor seperti Sedia Aku Sebelum Hujan dan Mungkin Di Depan Buram gitu ya. Nah, melalui total 12 track yang dikemas layaknya sebuah cerita bersambung, It Gitaf membeberkan hasil perenungan mendalam saat menyongsong babak baru kedewasaannya. Iya sih ya. Kayak beberapa album It Gitaf itu, bukan album ya, tapi kayak lagunya itu merepresentasikan kehidupan real remaja saat ini gitu. Entah itu remaja ataupun Gen Z yang berada di quarter life crisis gitu ya teman-teman Pro 2. Kayak misalnya Sedia Aku Sebelum Hujan gitu, atau yang apa sih judulnya, Takut Tambah Dewasa. Takut Tambah Dewasa. Yang mana itu kayak relate banget sama kehidupan kita ya. Tapi ya begitulah namanya It Gitaf, dimana dia kadang menulis lagu yang mungkin itu jadi cerita hidupnya juga, atau mungkin itu terinspirasi dari cerita hidup orang lain ya. But it's okay teman-teman, nah, nanti aku bakal bahas lagi mengenai It Gitaf ya, yang mana dia mengungkapkan materi dalam album itu terinspirasi langsung dari mana. Nah, nanti aku bakal spill buat teman-teman Pro 2. So kita dengerin dulu nih, Mungkin Di Depan Buram darinya It Gitaf, spesial buat teman-teman semuanya.

0: Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

クFM。Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Seribu kali dari Gia Indrawari ya, gak peduli seberapapun juga ya, kalaupun harus hidup beribu kali, yang dicari tetap kamu. Emang iya? Iya udahlah ya, balik ke pilihan masing-masing ya. Next, teman-teman Pro 2 ya, tadi soal Iggy Taf yang mana dia mengungkapkan materi dalam album Berusaha di Bawah Hujan terinspirasi langsung dari pengalaman jatuh cinta baru yang ia rasakan ya. Bagi Gita, cinta gak semata-mata membicarakan mengenai euforia kebahagiaan, melainkan juga tentang komitmen, proses memahami perbedaan, serta keberanian untuk bertahan. Narasi, romansa, dan realitas tersebut kemudian ia petakan ke dalam 4 fase emosional yang dinamis. Mulai dari fase menemukan penyembuhan, selebrasi kebahagiaan, menghadapi keraguan dan konflik, hingga fase penerimaan atas segala tantangan atau hujan yang datang menghampiri. Nah, proses penggarapan Cetak Biru album ini memakan waktu lebih dari 1 tahun ya, terhitung sejak Februari 2025 lalu nih teman-teman Pro 2. Sampai April 2026 ya. Dan dalam mewujudkannya, Iggy Taf menggandeng jajaran produser ternama tanah air seperti Enrico Octaviano, Lava Pratomo, Michael Rodovan, Rico Ramaharto, dan Lutfi Adianto. Gak hanya itu nih, ruang kolaborasi juga semakin manis dengan kehadiran musisi Hindia yaitu Baskara Putra dalam lagu Masih Ada Cahaya serta Dere di track berjudul Setengah Langit. Kedua lagu kolaboratif ini masing-masing membawa pesan emosional tentang penerima masa lalu pasangan serta refleksi atas standar kebahagiaan bagi kaum perempuan ya. Guna memberikan suguhan yang berbeda bagi para penikmat musiknya, label Iggy Taf Music yang bekerja sama dengan Hit Labu turut menyiapkan ruang apresiasi khusus ya. Setelah sempat menggelar rangkaian acara intimate bersama penggemar pada Maret hingga April lalu, Iggy Taf menghadirkan sebuah pengalaman musik imersif bertajuk Berusaha di Bawah Hujan atau Immersive Album Experience di Teater Salihara, Jakarta Selatan. Nah, acara hasil kolaborasi bersama Katarsis Live ini memanjakan indera pendengar lewat perpaduan audio, visual, dan instalasi ruang. Rangkaian kegiatan tersebut merangkum segmen listening session di mana pertunjukan akustik, sesi sound booth, hingga penandatanganan CD album fisik nih teman-teman Pro 2 ya. So, teman-teman, tepat di pukul 19.35 kita jelang dulu waktu azan Isya untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Perbendaharaan rasa kopi khas Indonesia sangat beragam. Setelah dulu populernya kopi luwak di tengah masyarakat, kini ada lagi kopi kawadaun yang beranjak naik. Dari namanya yang begitu kental akan nilai tradisi dan kesederhanaan membuat banyak orang penasaran akan cita rasa dan sejarah dari kopi kawa ini. Kawa artinya kopi. Dari bahasa Arab, kahwah. Daun sendiri dari bahasa Indonesia. Jadi, kawa daun adalah minuman yang dibuat dari seduhan daun kopi. Seperti teh yang diseduh dengan air panas dan bukan dari bijinya. Cara menikmatinya juga terbilang unik, yakni menggunakan tempurung atau batok kelapa, yang biasanya satu paket dengan gorengan. Sambil bersila di atas balai-balai bambu seraya dihembus angin sepoi-sepoi dingin pegunungan, sungguh kenikmatan tak terkira bagi penggemarnya. Tidak hanya menjanjikan cita rasa yang enak, namun kopi kawa daun juga menawarkan banyak khasiat bagi kesehatan.
1: Saya udah mencoba dan nikmati, itu enak sekali, membuat badan segar. Dan kalau saya lihat dari bentuk minuman itu, dia bening, tapi terasa membuat tubuh saya jadi enak, ringan.
0: Warna gelap dari kawa daun ini sendiri menggambarkan jelas sejarah kelamnya zaman dahulu, khususnya bagi orang Minang. Bermula dari keinginan Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk menerapkan tanam paksa kopi di ranah Minang, pada tahun 1840 menyusul keberhasilan di tanah Jawa 10 tahun sebelumnya. Kopi adalah komoditi bernilai tinggi di Eropa, sehingga keuntungan yang diraup sungguh luar biasa bagi Belanda. Akibat harganya yang tinggi itu, semua biji kopi harus diserahkan ke gudang kopi alias Kafi Pakuis, tanpa boleh tercecer sebiji pun. Lalu muncul sebutan pakuih kopi bagi pegawai pribumi yang menguras gudang kopi ini dan mereka terciprat ikut menjadi kaya. Tapi malang bagi masyarakat kebanyakan, mereka hanya boleh menanam saja tanpa boleh mencicipi rasa minuman kopi yang diolah dari bijinya. Kopi adalah minuman para dewa yang tak terjangkau tangan. Tapi tak kayu janjang di kapiang, tak ameh bungka di asah. Timbullah ide kreatif untuk membuat minuman yang menyeduh daunnya. Demi bisa mencicipi rasa kopi yang harum itu, dipastikan bahwa ide ini muncul terinspirasi dari cara mengolah daun teh menjadi minuman. Bangsa Belanda yang mengetahui hal ini menyebutnya Melayu kopi daun karena mereka meminum minuman kawa daun ini. Pastinya rasa daun kopi tidak sama dengan biji kopi. Tapi setidaknya ada bau-bau kopinya juga. Kelat-kelat sedikit tidak apalah. Mungkin begitu pandangan masyarakat saat itu. Penderitaan ini baru berakhir pada tahun 1908 ketika tanam paksa kopi diganti dengan penerapan belasting atau pajak. Namun tradisi minum air daun kopi ternyata tidak ikut berhenti, yang mungkin karena sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Sebelum diseduh, daun kopi diasapi dulu sampai kering. Proses ini memakan waktu kurang lebih 12 jam. Setelah itu, baru disiram dengan air panas di dalam tabung bambu. Selanjutnya ditambahkan gula saka dan kayu manis sebagai pemanis dan jadilah setempurung kopi kawa daun. Proses pengasapan daun kopi ini terekam dalam sebuah potret koleksi Tropen Museum. Beberapa orang ibu sedang bakalumun asok mengasapi daun kopi. Di belakang mereka didirikan tikar sebagai penghalang angin. Tentu saja karena mereka tidak mengharapkan api menyala dan membakar daun-daun kopi itu. Kalau daunnya sudah berbunyi gemerisik, artinya proses pengasapan sudah selesai, lalu siap untuk diolah selanjutnya. Dalam proses perebusan sendiri, membutuhkan waktu selama 1 jam, yang menurut Indra, salah seorang pembuat kopi kawa daun, akan menyebabkan seluruh khasiat dari daun itu keluar.
2: Artinya semua khasiat yang ada di dalam daun kopi, nah dengan 1 jam proses semuanya keluar, khasiatnya nanti.
0: Warung kopi kawa daun belakangan ini marak muncul di wilayah Sumatera Barat. Jika menelusuri kota Padang, warung ini pasti mudah ditemui di setiap sudut kota. Apalagi jika menelusuri perjalanan dari Batu Sangkar menuju kota Bukit Tinggi yang berhawa sejuk. Lebih banyak lagi warung serupa yang ditemui.

0: rasanya gurih kali itu. Kalau terasa aromanya harum. Enak kita minum, itulah ciri khas minuman alami gitu.
1: Pendengar, itulah kopi kawa khas ranah Minang, Sumatera Barat. Tak hanya nikmat, tetapi juga syarat akan nilai sejarah perjuangan bangsa.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah pukul 20.00. Artinya kebersamaan kita di musik dan info sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada rekan Ashabul yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. So teman-teman Prado, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Produe, selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya teman Produe. Senang sekali Ashabul kembali menyapa kamu di malam hari ini. Tentunya dengan ragam program teman Produe yang akan menemani kita di hari ini.

0: 27 Mei 2026 ini di hari Rabu aku bakal nemenin kamu dengan program Pro 2 Box Office di 1 jam ini teman Pro 2 dari pukul 20 hingga nanti pukul 21 dan nanti di pukul 21 hingga pukul 23 aku bakal nemenin kamu di program Story of the Day. Programnya kamu di mana kamu bisa cerita, bisa request lagu, bisa curhat, bisa kirim pendapat juga teman Pro 2 ya, atau berbagai hal lainnya yang nanti kita bisa interaktif. Dan nanti di pukul 23 hingga pukul 24 aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan di program Jazz Music, baik itu lagu Indonesia maupun mancanegara. Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: A war is coming to us. Remember Owen Shaw?
3: 5, 4, 3, 2, 1,
4: mau film action? Horror?

0: atau komedi? Tenang, semuanya bakal kita kulik abis cuma di Pro 2 Box Office. Setiap Rabu pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Only on Pro 2 Box Office. Your radio box office station. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Oke, Demam Pro 2 barusan ada band Kucuri Lagi Hatimu gitu ya, Demam Pro 2. Tapi beda halnya dengan aku nih, bukan curi hatimu tapi curi waktumu. Boleh. So, Demam Pro 2 aku bakal curi waktumu di 4 jam ke depan nih, hingga nanti pukul 12 malam. Dan di 1 jam awal ini Demam Pro 2 kita ada di program Box Office. Aku bakal bahas nih beberapa film dan aku udah pilih nih topik yang akan kita bahas, yakni beberapa film tentang kebersamaan, baik itu dengan keluarga maupun dengan teman-teman Pro 2 ya. Dan bisa kita katakan bahwasanya film tentang kebersamaan ini biasanya punya satu benang merah, yang mana terkait hubungan antar manusia yang tumbuh lewat konflik, pengorbanan, dan juga momen sederhana. Ada yang fokus ke keluarga, ada juga yang menonjolkan persahabatan. Dan aku bakal bahas satu persatu khusus buat kamu di Pro 2 Box Office.

Teman Prodo yang pertama ada film Coco, yang mana film animasi ini itu menceritakan Miguel, anak yang ingin menjadi musisi meski keluarganya melarang musik. Gimana teman Prodo saat masuk ke dunia arwah gitu ya, Miguel ini mulai memahami sejarah keluarganya dan juga pentingnya mengenang leluhur. Gimana nilai kebersamaan dalam film ini, teman Prodo itu mengajarkan pentingnya menghargai keluarga meski sering berbeda pendapat. Terus juga menunjukkan bahwa komunikasi itu bisa menyembuhkan konflik lama. Ini mungkin relate ya sama banyak orang teman Prodo, yang mana kita nggak bisa hidup. Bukan gak bisa hidup ya, tapi kebanyakan dalam perjalanan hidup pasti ada yang namanya konflik, betul gak? Dan ada yang namanya beda pendapat dengan siapapun, apalagi dengan keluarga yang selalu ketemu nih 24 jam, selalu komunikasi setiap hari gitu ya, sama produser selalu ketemu. Dan di balik film ini itu kita juga bisa memetik nilainya, diantaranya ada tradisi keluarga yang menjadi pengikat antar generasi. Yang mana teman Prodo, film ini itu kuat banget dari segi pesan moral, pesan bahwa keluarga bukan hanya soal tinggal serumah saja gitu ya teman Prodo, tetapi juga menjaga kenangan dan juga saling memahami. Di samping itu teman Prodo ada film Miracle in Cell nomor 7. Teman Prodo, yang mana film ini itu berkisah tentang hubungan ayah dan anak yang sangat dekat. Yang mana sang ayah ini memiliki keterbatasan intelektual dan juga dipenjara atas tuduhan yang tidak ia lakukan. Tapi di balik film ini teman Prodo, ada nilai kebersamaan yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama, adanya kasih sayang keluarga yang tetap kuat dalam kondisi sulit gitu teman Prodo. Jadi walaupun kondisinya bisa dikatakan sulit gitu ya teman Prodo, tapi ada kasih sayang yang mengikat keluarga itu. Dan ini juga bisa menjadi nilai yang bisa kita petik gitu ya teman Prodo. Terus juga ada kebersamaan yang tidak selalu tentang waktu lama, tetapi tentang ketulusan. Jadi setiap kita pasti ada masanya gitu ya teman Prodo, dalam artian bakalan ada titik ujung perjalanan kita di dunia ini gitu, atau kebersamaan dengan seseorang. Tapi sejatinya kebersamaan itu bukan tentang waktu itu teman Prodo, tapi tentang ketulusan kita gitu terhadap sesama. Dan di balik film Miracle in Cell nomor 7 ini teman Prodo, itu juga ada nilai yang bisa kita petik, yakni dukungan emosional yang ternyata ini bisa memberi kekuatan bertahan hidup. Jadi ternyata dukungan itu penting banget, apalagi dukungan emosional gitu teman Prodo ya, dalam perjalanan kita. Jadi boleh banget, ini bisa menjadi pembelajaran juga buat aku, kamu, dan kita. Kalau misalkan nanti udah berumah tangga gitu ya teman Prodo, mungkin kita bisa nih memberikan suatu hal yang maksimal dalam bentuk dukungan secara emosional kepada seluruh orang-orang yang menjadi bagian dari perjalanan kita. Anak, istri, gitu, dan lain sebagainya. Dan nama Prodo, film ini itu juga sering dianggap menyentuh. Kenapa? Karena memperlihatkan cinta keluarga tanpa syarat. Ini yang harusnya menjadi satu hal yang harusnya menjadi perhatian kita bersama, apalagi bagi yang kita-kita yang, bagi teman-teman yang udah berkeluarga gitu. Okay. Dan nama Prodo tentunya gak hanya dua film ini aja, tapi juga ada beberapa film lainnya yang nanti bakal aku rekomendasiin buat kamu di program Prodo Box Office.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2

0: Sekarang, nonton gak harus selalu pakai suara. Subtitle muncul otomatis, closed caption bahkan menampilkan detail suara di layar. Ada juga text-to-speech yang bisa mengubah tulisan jadi audio dalam hitungan detik. Fitur-fitur ini makin sering dipakai di berbagai platform digital. Konten jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena di era sekarang, akses informasi bukan cuma soal mendengar, tapi memastikan semua bisa mengikuti.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Intermezzo.
3: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
2: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
3: Salah.
2: Apaan?
3: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
2: disemur. Enak dong.
4: Enak dong.
2: Intermezzo.
5: Produa FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih berkuasa di 94,8 FM dan next Teman Pro 2 film berikutnya ada Keluarga Cemara. Yona Teman Pro 2, Keluarga Cemara ini merupakan film Indonesia yang menceritakan keluarga yang harus pindah ke desa setelah mengalami masalah ekonomi Teman Pro 2. Yona, mereka belajar hidup sederhana dan juga menemukan kembali arti kebersamaan. Apa aja, Bul, nilai kebersamaan yang bisa kita petik dari film Keluarga Cemara? Mungkin kamu udah pada tahu ya, Teman Pro 2 diantaranya yang pertama, bahagia yang tidak selalu soal materi. Walaupun mungkin gitu ya, dalam keluarga dari segi materi kita minim, tapi ternyata kebahagiaan itu masih bisa jadi milik kita gitu, Teman Pro 2. Di samping itu, Teman Pro 2 di Keluarga Cemara ini juga menjadi salah satu film yang mengajarkan bahwasannya keluarga ini menjadi tempat pulang saat hidup terasa berat, dan juga kerjasama saling mendukung yang membuat keluarga tetap kuat. Jadi kalau misalkan nih Teman Pro 2 ya, kamu ngerasain masih belum ngerasain betapa luar biasanya kebersamaan dalam keluarga, boleh banget kamu harus tonton film ini supaya bisa nih kembali membuka mata gitu ya. Ternyata keluarga adalah salah satu hal yang bisa dikatakan suatu hal yang berada di garda terdepan terhadap bagaimananya kita, perkembangan kita, terus juga ya semua hal gitu Teman Pro 2 yang kita jalanin. Ternyata keluarga ini juga tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar gitu, dan film ini itu dekat dengan kehidupan sehari-hari Teman Pro 2. Dan aku yakin banget film ini itu relate banget sama kita-kita yang mungkin dalam keluarga kadang kita mikir kok nggak sesempurna yang kita lihat di sosial media, keluarga-keluarga yang lain gitu Teman Pro 2 ya. Tapi ternyata film ini mengajarkan bahwasanya ternyata dalam perjalanan kehidupan kita dalam sebuah keluarga itu nggak ada yang sempurna gitu Teman Pro 2. Dan aku yakin ketika kita nonton film ini, kita bisa memetik banyak hal, menjadikan pesan moral di balik film ini sebagai pegangan kita dalam kehidupan. Dan di samping itu Teman Pro 2 ada film yang ini juga bagus banget ditonton, ada Laskar Pelangi Teman Pro 2, yang mana film ini itu diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang menceritakan perjuangan anak-anak sekolah di Belitung. Jadi ini lebih ke pendidikan gitu ya Teman Pro 2, yang mana di samping pendidikan, fokus film ini juga pada persahabatan yang selalu memberikan semangat untuk bermimpi, terus guru dan teman yang bisa menjadi keluarga kedua, dan juga kebersamaan membantu menghadapi keterbatasan ekonomi. Dan juga Teman Pro 2 film ini itu juga sangat identik dengan semangat pendidikan dan juga solidaritas. Dari beberapa film ini Teman Pro 2 ya mengajarkan bahwa ternyata dalam hidup memang ada hal-hal yang gak sesuai dengan ekspektasi gitu, dan ternyata hal-hal sederhana yang kita lakukan bisa menjadi jalan keluar terhadap hal-hal yang tidak sempurna itu. Jadi bagi kamu yang mungkin sekiranya dalam perjalanan kamu, dalam proses kamu ngerasain kok hidup ini gak sesempurna yang dibayangkan, gak apa-apa teman-teman, kamu bisa tonton beberapa film yang udah aku rekomendasiin. Mana tahu itu bisa menjadi titik balik kamu nih menerima semuanya, dan juga menerima bahwa yang gak semua hidup harus sempurna gitu. Terkadang dengan ketidaksempurnaan hidup yang kita jalanin itu menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik gitu Teman Pro 2 ya, yang lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat gitu. Jadi boleh banget aku ngajak kamu di malam ini Teman Pro 2 untuk tetap menjadi orang-orang yang legowo menerima apapun prosesnya, dan selalu menjadi pribadi yang mau berproses, mau berprogres, sehingga kamu bisa menjadi versi terbaik kamu. Oke?

0: Demam Pro 2 gak kerasa udah pukul 20.57 waktu Indonesia Barat. Dan dari beberapa film yang sudah aku rekomendasi ini, Demam Pro 2 ya, buat kamu di malam hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa film tentang kebersamaan itu biasanya berhasil menyentuh kita sebagai penonton karena dekat dengan kehidupan nyata, dari keluarga yang saling menguatkan hingga teman yang selalu ada dalam masa sulit. Semuanya menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan Demam Pro 2 beberapa film yang emosional seperti yang udah aku spill tadi, itu adalah film yang bakalan bisa memberikan kehangatan dan juga film yang bisa nemenin kamu nih buat beberapa waktu ini, karena aku yakin banget kamu pasti sekarang lagi kumpul bareng keluarga kebanyakan gitu, walaupun banyak yang gak bisa pulang karena kuliah, kerja dan lain sebagainya. It's okay, gak apa-apa. Tapi bukan berarti kamu gak bisa nonton film yang memberikan nilai pesan moral. Walaupun jauh dari keluarga, gak apa-apa, nontonnya sendirian aja. Oke? Okay? Sama Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Gak kerasa udah pukul 20.58 waktu Indonesia Barat aja nih kita di malam hari ini. Dan nanti aku bakal kembali khusus buat kamu di program Story of the Day. Jadi kita bakal cerita bareng, kita bakal seru-seruan bareng, aku bakal nerima curhatan kamu, cerita kamu, pertanyaan kamu, pesan-pesan yang mungkin kamu sampaikan ke seseorang yang udah lama gak ketemu. Boleh banget teman Pro 2 ya, join aja nanti di program Story of the Day selama 2 jam ke depan dari pukul 9 hingga pukul 11 malam. Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

0: Nagari Koto Gadang, sebuah desa indah berjarak 7 km dari pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memasuki desa ini, kita disambut oleh rumah tua bergaya kolonial dengan arsitektur khas Minangkabau. Indahnya Gunung Singgalang dan sawah yang terbentang luas semakin menyemarakkan panorama Nagari, tempat lahirnya sejumlah tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan Sutan Syahrir. Kawasan ini telah dikenal sebagai sentra industri kerajinan perak sejak tahun 1911, ketika Belanda masih menduduki Indonesia. Maka tidak heran jika kerajinan perak Koto Gadang begitu diminati oleh turis mancanegara, terutama mereka yang berasal dari benua Eropa. Sekilas, kerajinan perak Koto Gadang mirip kerajinan perak dari kota gede Yogyakarta. Tapi ada yang berbeda loh. Kerajinan perak Koto Gadang lebih halus, warna yang tidak terlalu berkilau, kadar perak lebih tinggi, motif dan desain yang lebih rumit, serta masih diproses secara handmade dengan mempertahankan motif tradisional Minangkabau yang kaya filosofi. Ini diyakini oleh Dedi, pengrajin perak termuda di Koto Gadang.
1: Kalau kerajinan perak Koto Gadang kok unsurnya ada unsur seni dari Minangkabau-nya. Ada istilahnya kalau pakunya ada, jadi lebih ke filigree tiba ya. Itu hampir sama barangnya jo perak Jogja, cuma kalau yang khas Koto Gadang itu lebih halus buatannya.
0: Dahulu perak adalah barang yang benar-benar berharga, hingga dijadikan sebagai mas kawin bagi pengantin Minang. Seiring berjalannya waktu, perak diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Hasil kerajinan yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari kalung, gelang, bros, anting, miniatur jam gadang, dan rumah gadang. Tidak ketinggalan rangkaian perhiasan khas pengantin Minang. Tidak hanya dipasarkan secara pribadi, namun juga ditampung dan didistribusikan oleh Yayasan Amai Setia, sebuah yayasan yang berusia 107 tahun, yang didirikan tokoh pergerakan perempuan Sumatera Barat, Rohana Kudus.
2: Rajin ada di sekitar Koto Gadang, di rumah-rumah, kira-kira 20 orang sekarang. Tiap-tiap rumah, jadi dia bikin rumah sendiri-sendiri. Nggak di sini dia bikin. Bikin rumah, selesai, diantar ke sini. Nah, kita yang jual di sini. Dan juga ada pesanan, misalnya orang datang ke sini, misalnya kita bikinin ini. Nah, kita bilang ke Rajin untuk bikin.
0: Keahlian mengukir perak di Koto Gadang diwariskan secara turun-temurun pada anak lelaki Minang. Tidak heran, jika dahulu, setiap rumah di Koto Gadang dapat ditemukan pengrajin perak. Namun, masa kejayaan perak di Koto Gadang semakin meredup seiring beralihnya selera masyarakat yang lebih memilih emas sebagai perhiasan dan investasi. Saat ini, tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin perak di Koto Gadang. Hanya tinggal mereka yang tetap ingin merawat tradisi dan merangkai asa dari ukiran yang dahulu sempat mendunia. Lesunya daya beli dan mahalnya bahan baku menjadi faktor utama. Hingga kerajinan perak Koto Gadang saat ini ibarat pepatah Minang, hidup segan, mati tak mau.
3: Kalau bahan baku itu tuh banyak, jadi cuma di kami tadi itu tuh untuk kembali itu nang sulit. Semalaki kota jua tuh kau terus payah tuh. Hal yang kedua, jadi sudah banyak menganggur.
1: Masalah pemasaran, kalau bisa banyak dia bentuk go internasional. Kalau kini masih go internasional, tapi tidak peraknya yang go, orang internasionalnya yang go kemari.
0: Banyak harapan menggantung dari pengrajin perak ini. Bukan hanya dukungan permodalan, namun pembinaan pemerintah yang berkesinambungan serta bimbingan menjadi wira usaha sejati adalah satu langkah mempertahankan kerajinan perak sebagai identitas dan tradisi Nagari Koto Gadang.

Oke, teman Pro 2 masih beraku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa kita udah di program Story of the Day aja ya. Ini programnya kamu, teman Pro 2, dimana kamu bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, bisa cerita, bisa curhat. Jadi, apapun yang mungkin sekarang pengen banget kamu utarakan, boleh banget teman-teman ya. Kamu langsung aja join beraku di live TikTok malam ini di TikTok Pro 2 tentunya. Dan bagi kamu yang mungkin sekiranya nggak bisa buka TikTok, boleh banget kamu gabung ke WhatsApp kita di 0811 6699 480. Teman Pro 2, ada Kamiau yang udah join bareng kita di malam hari ini dan juga beberapa teman-teman lainnya di live TikTok, dan aku bakal putarin requestan kamu satu per satu. Dan aku mau ke Kamiau dulu nih, yang mau diputarin lagu Monica Cristiana dengan Lilin Kecil, teman Pro 2. Sembari aku nungguin nih jawaban kamu terkait apa sih tradisi yang selalu menjadi satu hal yang diangkatkan gitu ya oleh masyarakat di sekitar domisili kamu, teman Pro 2, ketika Hari Raya Idul Adha. Karena kadang di beberapa tempat ada tradisi unik yang itu nggak boleh ketinggalan, betul nggak teman Pro 2? Jadi boleh banget bagi kamu yang sekiranya ada tradisi unik yang bisa kamu spill, boleh banget di spill, nanti bakal kita bahas satu per satu, oke? Dan sebelum itu aku mau ke requestan Kak Miau dulu, sebelum nanti aku putarin lagu requestan dari Kak Seken yang mau diputarin lagu Senyuman. Boleh? Iya, Kak Seken Live Go, teman Pro 2. Terus juga ada kakak kita yang mau diputarin lagu Sumpah Mati. Boleh banget, nanti kita putarin. Terus ada Kak Diva mau diputarin lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira dan beberapa teman-teman lainnya, baik itu di live TikTok maupun di WhatsApp Pro 2. So, bagi kamu teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan dengan lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu kesukaan kamu, boleh banget jangan kemana-mana ya. Stay aja bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman produ barusan ada Sumpah Mati dari Selina Gracia, teman produ lewat di ruang dengar kamu Fit Andi Rianto. Dan next teman produ bakalan ada Betran Putra Onsu yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Tase Arah, dan nanti bakal disusul dengan Mesa Hira di ujung minggu. Di samping itu aku mau sapa dulu Kak Rara, teman produ yang udah join nih di live TikTok kita malam ini. Halo Kak Rara, apa kabar? Ini Kak Rara mau cerita teman Pro 2 ya. Yang mana Kak Rara pernah punya impian jadi penyiar radio, tapi gagal. Kakak sungguh orang yang beruntung, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Dan buat Kak Rara tetap semangat. Asabri yakin banget Kak Rara pasti jadi orang yang luar biasa gitu ya. Dan juga mendapatkan peluang kerja yang mungkin sekarang kalau misalkan Kak Rara tidak di posisi yang dulu kakak inginkan menjadi seorang penyiar radio, Asabul yakin di balik itu pasti ada satu hal yang disiapkan yang mungkin jauh lebih baik buat Kak Rara, atau menjadi penyiar radio tapi mungkin kemarin belum waktu yang tepat. Dan teman Pro 2, Asabul juga mau menyampaikan satu hal bahwasanya terkadang apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ternyata bukan semuanya itu menjadi satu hal yang menjadi bagiannya perjalanan kita. Dan Asabul bisa menyampaikan satu hal bahwa dari beberapa hal kegagalan, terus juga Asabul juga pernah mengimpikan sesuatu tapi nggak bisa. Asabul bisa mengambil kesimpulan setelah beberapa tahun, Asabul mengambil kesimpulan bahwa terkadang sesuatu hal yang kita inginkan tapi bukan menjadi milik kita, ternyata Allah sudah mempersiapkan satu rahasia di balik itu semua. Dan semoga Kak Rara juga sama halnya, walaupun Kak Rara mungkin sekarang belum di posisi yang kakak inginkan, Asabul yakin banget bahwasanya suatu saat nanti Kak Rara pasti bakalan sampai di titik dimana itu adalah titik yang terbaik buat Kak Rara. Dan percayalah bahwasanya satu hal itu juga bakal datang di waktu yang tepat. Betul nggak teman-teman? Jadi mungkin kemarin belum waktunya buat Kak Rara. Mana tahu nih beberapa saat lagi radio nungguin Kak Rara. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah mau produ di samping itu juga ada nih teman kita yang mau diputarin lagu Jarak Dua Kota. Yang mana lagu ini itu di request oleh teman kita dari Riau, teman-teman ya. Ada Kak Dedi. Salam kenal buat Kak Dedi yang sekarang lagi join bareng kita di live TikTok. Senang banget bisa sapa Kak Dedi jauh-jauh dari Riau. Kalau misalkan lagunya nggak Asabul putarin, berarti Asabul keterlaluan banget teman Pro 2 ya. Ini Kak Dedi udah jauh-jauh nih ke Bukit Tinggi. Jadi wajib banget lagu Kak Dedi kita putarin. Dan buat kamu yang mau diputarin lagu favorit, lagu kesukaan kamu, boleh banget teman Pro 2 langsung aja. Hubungi aku di WhatsApp Pro 2 di 0811 6699480, atau bisa join bareng aku di live TikTok Pro 2. Dan ada Rafael. Halo Bang Abul. Halo juga Rafael, apa kabar? Sehatkah? Semoga sehat ya. Terus Karir ini mau diputarin lagu The Rain Ujung Pertemuan. Boleh banget. Ada Kak Lingga. Wih, Bang Abul. Iya, Lingga. Kapan nih main-main ke RRI? Lingga ini udah ini ya, udah kemarin udah sempat mau main tapi nggak jadi karena jadwalnya agak sedikit kurang bersahabat gitu teman Pro 2 ya dengan jadwal Kalingga. Dan next ada siapa lagi nih? Kak Rara, makasih Kak. Aku sekarang kerja di salah satu kementerian. Tetap saling menyemangati ya. Tuh kan. Kak Rara, Asabul yakin banget Kak Rara pasti jadi orang yang luar biasa gitu ya teman Pro 2 di tempat yang juga luar biasa untuk Kak Rara. Dan di samping itu teman Pro 2, Asabul juga mau sapa ada Kak Nino. Bang, request lagu Neck Deep boleh? Boleh banget. Nanti bakalan Asabul putarin. Terus ada Kak Ririn. Oh iya, Kak Ririn udah ya. Ada Kak Ash. Bang Habul, kok hidungnya bagus sekali? Jangan gitu, Kak. Jangan gitu. Nggak boleh. Asabul nggak boleh terbang tanpa sayap. Harus ada sayap dulu. Mau nggak jadi sayap Asabul? Sudah mau Pro 2. Ini Kak Ash juga ngetik ini. Baru aja kepikiran abang blasteran atau nggak. Ternyata di komenan. Boleh. Dan mau Pro 2. Ada Kak Mr. Selfie.
Bang, ini Selvi. Halo Selvi, apa kabar? Ini asal lupa nih, karena banyak banget teman yang namanya Selvi. Boleh dong, Kak Selvi ini Kak Selvi yang mana nih? Terus, Bang, pengen request lagu sesi potret? Boleh, boleh banget. Terus ada Kak Seken, salam kenal dari Jogja ya Kak. Salam kenal balik, Asabul pengen banget ke Jogja. Terus foto di Jogja, masukin ke Instagram pakai lagu Jogja. Siapa nih teman-teman yang pada tahu lagu yang ini dekat banget sama bukan momen ya, tapi dekat banget sama suasana Jogja. Ada sesuatu di Jogja, Asabul nanti bakal putarin buat teman-teman semuanya. Terkhusus nih buat teman kita ya yang dari Jogja. Terus juga ada Karima, lagi Pildugan boleh gak sih? Lagu pas Pildugan. Boleh Karima, nanti Kak Sabul cari ya. Semoga ada nih lagu ini gak sih Kak? Membentang luas langitku. Nanti Kak Sabul cari, semoga ada ya Karima ya. Dan buat teman-teman yang lainnya yang mau request lagu, boleh banget request sekarang sebelum nanti kita meninggalkan pukul 11. Masih lama, jadi tenang aja ya. Dan aku masih setia bareng kamu hingga nanti pukul 12 malam. So, langsung aja teman-teman produser, kita ke lagu berikutnya. Ada Betran Putra Onsu. Dan nanti bakalan ada Mesahira dan juga Diodi. Dan aku harap kamu suka juga ya teman-teman produser dengan lagu-lagunya. Karena aku yakin semua teman-teman yang join malam ini, baik itu melalui WhatsApp, live TikTok, pasti semuanya adalah pecinta lagu. Dan semoga aja walaupun teman kita nih yang request lagu bukan kitanya, semoga kamu juga suka gitu teman-teman produ ya. Ini dia Betran Putra Onsu, Tak Searah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 barusan ada jarak 2 kota lewat di ruang dengar kamu. Dan gak kerasa Teman Pro 2 ya, ternyata lagu ini ngantarin kita ke pukul 21 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Dan artinya kebersamaan kita di Story of Dede Part 1 bakal berakhir di 3 menit lagi, Teman Pro 2. Tapi jangan berkecil hati dulu karena aku bakal sapa kamu lagi nanti di pukul 22. Dan tentunya aku masih muterin lagu requestan kamu sebelum kita meninggalkan pukul 11 di malam ini, Teman Pro 2. Dan next aku putarin dulu sebelum nanti kita ke lagu nasional, ada The Rain, Ujung Pertemuan.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Halo teman Pro 2, masih berakuas Sabu di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, barusan ada sesi potret lagunya enak banget. Tapi di samping lagunya yang bersahabat gitu ya, nama Pro 2 di malam hari ini, ternyata di balik lagu ini juga mengisahkan satu hal yang itu dalam banget teman-teman. Dan Asabul gak bakalan spill, Asabul pengen ngasih ruang buat teman-teman bisa searching nih, apa sih makna di balik lagu sesi potret. Dan di samping itu teman Pro 2 ada lagu Republik yang udah nungguin kita, Tiada Guna Lagi. Dan nanti bakalan ada Justin Bieber, terus juga bakalan ada Ego yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Di samping itu teman-teman, aku kembali ngajak kamu untuk kirimin nih cerita menarik kamu ketika Lebaran Idul Adha. Apakah ada nih aktivitas yang gak bisa ditinggalin, alias tradisi yang udah menjadi tradisi turunan gitu ya teman Pro 2, yang selalu dilaksanakan di tempat di mana kamu tinggal. Jadi boleh banget nanti di komen aja di kolom komentar kita di live TikTok, atau bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811 6699 480. Berikutnya teman Pro 2 ya, jika tadi aku udah sapa beberapa teman-teman kita, next aku sapa lagi yang sudah join via WhatsApp. Ada siapa nih, bentar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Vika di Matur. Halo Kak Vika, apa kabar? Matur gimana tuh kabarnya Kak Vika? Semoga baik-baik aja ya. Request lagu Treasure boleh, boleh banget. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak. Sama-sama Kak Vika, nanti bakalan Asabul putarin ya. Dan nama Pro 2, kita bakal beralih ke lagu berikutnya. Ada Tiada Guna Lagi. Namun sebelum itu Asabul juga mau menyampaikan satu hal, bukan satu hal, tiga hal. Yang pertama teman-teman ya, yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga kamu selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang lagi kerja, masih mengusahakan banyak hal, tetap semangat, semoga lelah kamu jadi lelah. Dan terakhir, Asabul ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha.

Oke, teman Prodo barusan ada It Gitaf lewat di ruang dengar kamu dengan satu-satu ya, teman-teman. Dan next aku bakal sapa ada Bang Hardi yang baru, bukan yang baru join ya, tapi baru aku sapa lewat udara. So, teman Prodo, Bang Hardi sekarang lagi di luar negeri seperti biasa. Kamu pada tahu ya, Bang Hardi salah satu pendengar setia Prodo yang sekarang tidak menetap di Indonesia. Dan Bang Hardi ini juga cerita nih, teman Prodo ya, di kolom komentar kita di live TikTok, Yona Kak Hardi ada keinginan gak tuh, aku niat banget pindah ke kewarganegaraan. Dan asabul harap sejauh apapun Bang Hardi meninggalkan Indonesia ke negara manapun itu, semoga Bang Hardi tidak melupakan Indonesia. Setuju gak teman-teman? Karena ya bagaimanapun Bang Hardi lahir di Indonesia, dan semoga Bang Hardi suatu saat bisa kembali ke Indonesia dengan versi yang terbaik. Yang mana Bang Hardi tadi juga cerita nih teman-teman ya di kolom komentar bahwasanya gini amat ya hidup, katanya adil. Kalau adil kenapa aku harus kerja di luar daripada di negara sendiri? Buat Bang Hardi, asabul yakin banyak orang yang pengen banget di posisi Bang Hardi. Bang Hardi di luar negeri udah dapat kerja, sedangkan banyak nih orang-orang yang di Indonesia tapi nggak dapat kerja. Banyak orang-orang yang sekarang lagi berusaha untuk bisa berkarir tapi belum diberikan kesempatan. Jadi boleh banget buat Bang Hardi untuk bisa syukuri gitu ya teman Prodo, gimana prosesnya sekarang. Mana tahu di balik proses Bang Hardi sekarang ada hal-hal indah yang udah disiapin buat Bang Hardi gitu. Dan mana tahu nih dengan Bang Hardi yang ada di Jepang, asabul bisa main-main ke Jepang. So, teman Prodo yang mau ikut ke Jepang boleh DM aja langsung ya. Dan teman Prodo, asabul mau sapa juga nih teman-teman kita di WhatsApp Prodo. Yona teman Prodo ada Kak Lara Purnamasari. Iya benar, Kak Lara Purnamasari ini teman Prodo udah kirimin pesan yang luar biasa di malam hari ini. Iya mana Kak Lara udah tulisin buat kita ini pesan spesial teman-teman ya. Iya mana kata Kak Lara, pesan spesial untuk teman Prodo di hari Idul Adha. Terkadang kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembelih hewan ternak, kata Kak Lara, melainkan tentang sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Jika hari ini kita belum mampu berkurban dengan binatang ternak, maka kurbankanlah sifat kebinatangan yang masih engkau pelihara dalam dirimu. Sembelihlah rasa iri yang terus tumbuh, ego yang selalu ingin menang sendiri, amarah yang sulit dikendalikan, serta kesombongan yang membuat hati kita jauh dari Allah. Karena hakikatnya, Idul Adha bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tetapi tentang hati yang belajar ikhlas, belajar taat, dan rela berkorban demi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya. Yang mana teman Prodo, pesan ini luar biasa ya, kalau misalkan kita bisa sama-sama memaknai kata demi kata yang Kak Lara ketikin. Dan semoga ini bisa menjadi satu hal yang bisa menjadi bekal perjalanan kita teman-teman. Semoga kita tersadarkan bahwasanya dalam perjalanan kita hidup itu sebenarnya gak ada hal yang harus kita iriin, gak ada hal yang harus kita sombongin dan lain sebagainya. Karena sejatinya setiap yang kita laluin itu sudah tertulis. Dan gak mungkin nih teman-teman ya, bagian orang lain terus kita yang dapatin. Dan gak mungkin bagian kita orang lain yang dapatin. Jadi bersyukurlah dengan bagian kita masing-masing, sehingga dengan rasa syukur itu mana tahu Allah akan lipat gandakan gitu. Jadi semoga aja teman-teman ya, pesan dari Kak Lara malam ini itu bisa kita maknai sebagai makna yang luar biasa untuk pembelajaran kita, apalagi di hari yang luar biasa nih teman-teman ya, di hari raya Idul Adha. So, jangan kemana-mana dulu teman-teman Prodo, aku mau putarin ada lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur yang bakal lewat di ruang dengar kamu.

Tomo Pro 2, barusan ada lagu requestan dari Kak Januari. Thank you banget Kak Januari udah request lagu yang enak banget didengerin. Walaupun agak sedikit semangat gitu ya lagunya, tapi memang itu niatan dari Kak Januari. Thank you banget Kak Januari udah ngebangunin lagi nih kita-kita yang udah hampir tertidur gitu ya Tomo Pro 2. Next sama Pro 2 ada lagu requestan dari Kadisa. Ini requestan spesial kata Kadisa. Di request buat Ashabul. Boleh. Thank you banget Kadisa ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau kasih jawaban dulu nih. Kak Hardi nanya, Kak Habul kasih saran dong. Aku tetap di negara, di luar negeri. Gimana? Tadi pertanyaan Bang Hardi gimana? Aku pulang ke Indonesia dengan pengangguran atau tetap di negara orang lain? Ashabul kasih saran buat Bang Hardi. Ini dari sudut pandang Ashabul ya. Menurut Habul, mending Bang Hardi tetap di sana daripada pulang ke Indonesia tapi pengangguran. Kenapa? Karena kan waktu terus berjalan. Kita butuh pemasukan, kita butuh kesuksesan, dan salah satu jalan menuju kesuksesan ya Ashabul rasa dengan bekerja. Jadi buat Bang Hardi, Ashabul kasih saran tetap di sana sampai Bang Hardi di posisi dimana betul-betul Bang Hardi udah punya bekal, misalkan mau buka usaha nih di negara sendiri, mau pulang ke Indonesia, mau jadi orang yang berkecimpung di entrepreneurship, atau mau buka bisnis, atau mau kerja di tempat lain di Indonesia, tapi dengan pengalaman yang udah Bang Hardi bekali dari sana gitu. Jadi Ashabul saran buat Bang Hardi, daripada balik ke Indonesia tapi Bang Hardi pengangguran, lebih baik Bang Hardi untuk beberapa waktu tetap di sana sampai Bang Hardi memang benar-benar nanti ketika pulang ke Indonesia, Bang Hardi udah bisa ngelakuin banyak hal. Itu sih, kalau dari Habul ya, teman-teman, buat Bang Hardi. Karena nggak enak banget kita tinggal di negara sendiri, tapi pengangguran, betul nggak, teman-teman? Mungkin ini juga jadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan Bang Hardi, kenapa Bang Hardi bisa sampai ke sana gitu, ke perantauan. Jadi tetap semangat buat Bang Hardi. Ashabul doain semoga usaha Bang Hardi di sana diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, Bang Hardi juga diberikan kesehatan. Semua hal-hal yang Bang Hardi lakukan semoga nganterin Bang Hardi kepada kesuksesan yang mungkin Bang Hardi udah impi-impikan gitu ya teman Pro 2. Jadi strong buat Bang Hardi, Ashabul yakin Bang Hardi bisa laluin seberat apapun yang mungkin Bang Hardi rasain sekarang di sana. Ashabul yakin semuanya pasti bisa terlewati dan Bang Hardi bisa sampai di pulau kesuksesan, pulau kebahagiaan gitu. Dan nama Pro 2, Ashabul udah gak sabar pengen dengerin lagu requestan dari Kak Disa, lagunya dihadiahin buat Ashabul. Dan lagu ini itu juga mengandung makna yang cukup dalam teman-teman ya. Lagu Rumah dari Salma Salsabil. Ini di balik lagu ini juga ada rasa syukur. Maknanya itu salah satunya adalah rasa syukur terhadap orang yang menjadi bagian dari hidup kita. Jadi Ashabul juga menghadiahkan gitu ya, menghadiahkan gak tuh, menghadiahkan lagu ini buat kamu yang sekarang lagi dengerin teman-teman ya. Jadi Kak Disa hadiahin buat Ashabul, dan Ashabul bagi-bagi nih hadiahnya buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin. Ada Rumah dari Salma Salsabil.

Demam Pro 2 masih berlaku asabul tapi nggak kerasa teman-teman ya. Udah di pukul 22 lewat 55 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan aku bakal putarin 3 lagu lagi Demam Pro 2. Tapi rasanya 3 lagu nggak bakal keputar nih di 5 menit ini. Jadi lagunya nanti bakal asabul putar di program Jazz Music gitu ya teman-teman. Ada lagu ini buat Bang Gilang. Yona Demam Pro 2 Bang Gilang malam ini malam yang tentunya membahagiakan. Kenapa kahabul? Karena teman Pro 2 malam ini, bukan malam ini ya, tapi hari ini, hari dimana Kak Gilang bertambah usia. Dan asabul doain semoga bertambahnya usia Kak Gilang malam ini itu juga menjadi salah satu hal yang menambah rezeki Bang Gilang, menambah hal-hal baik Bang Gilang dalam proses Bang Gilang sekarang. Terus juga semoga di usia Bang Gilang yang baru ini, bukan yang baru ya, di usia Bang Gilang yang sekarang, semoga Bang Gilang dikelilingi sama orang-orang baik. Terus juga apapun yang dilaluin, semoga itu hal-hal baik gitu teman-teman ya. Karena asabul yakin ketika kita udah ketemu sama orang-orang baik, terus juga selalu dengan momen-momen baik, pasti kita kayak mensyukuri dan juga menganggap ternyata ini loh goals yang pengen aku capai dalam hidup. Betul nggak teman-teman? Dan teman Pro 2 nanti aku juga bakal putarin ada Rindu Tak Berujung teman Pro 2 dari Brisia Jody. Ini lagu buat Karima Hendrini Putri, saudari aku yang sekarang lagi di Pekanbaru. Thank you banget buat Karima. Lagu ini juga mengingatkan momen-momen kita di tahun 2019. Dan nanti aku bakal putarin ada lagu Kak Hardy, lagu requestan Kak Hardy teman Pro 2, ada Jangan Menyerah dari The Massive. Semoga 3 lagu ini bisa menjadi lagu terakhir kita Demam Pro 2 ya, yang memberikan makna luar biasa untuk kita, dan semoga kita bisa memetik pesan moral di balik 3 lagu ini. So, sekali lagi aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Bang Gilang. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Semoga semua yang disemogakan tersemogakan, amin. Dan asabul yakin Bang Gilang pasti udah punya doa tersendiri untuk perjalanan Bang Gilang ke depannya. Semoga itu semua dikabulkan, dijadikan sebagai kenyataan gitu ya, bukan hanya sekedar keinginan Bang Gilang, bukan hanya sekedar doa Bang Gilang, tapi semoga itu memang benar adanya, hadir dalam hidup Bang Gilang, apapun doanya, amin ya robbal alamin. Dan Demam Pro 2 jangan kemana-mana dulu, tetap setia beraku asabul. Aku putarin setelah ini bakal ada Rachel Platen dengan Fight Song. Lagu ini Demam Pro 2 dipersembahkan buat Bang Gilang yang sekarang lagi berulang tahun. Lagu ini lagu yang menggambarkan, bukan menggambarkan ya, tapi lagu yang mengajarkan kita untuk bisa membangun rasa percaya diri. Dan lagu ini juga cocok banget didengarkan apalagi bagi kita yang mungkin pernah di posisi nggak percaya akan kemampuan diri sendiri, terus ragu akan hidup kita ke depannya dan lain sebagainya. Dan semoga Bang Gilang juga nih setelah dengerin lagu ini, Bang Gilang semakin percaya diri untuk kedepannya, dan Bang Gilang bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ini dia Fight Song dari Rachel Platen.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Demam Pro 2, gak kerasa udah pukul 23.06 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di malam hari ini artinya kita udah di program Jazz Music. Dan aku bakal pilihin teman-teman ya lagu-lagu pilihan buat kamu, baik itu lagu Indonesia maupun mancanegara. Dan semoga lagu-lagu yang aku pilihin nanti ini bisa menjadi lagu yang nganterin kamu tertidur lelap di malam ini ya. Bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat teman Pro 2. Semoga istirahat kamu bisa menjadi istirahat yang berkualitas dan ngantarin kamu menjadi pribadi yang semangat buat esok hari. Dan bagi kamu yang sekarang lagi lembur kerja, gak apa-apa teman-teman ya, masih ada aku yang nemenin kamu hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan teman-teman Pro 2, ada lagu berisi Jody, ini lagu yang aku hadiahkan buat Kak Rima Hendrini Putri, penonton terlama kita di live TikTok malam ini. Dan juga fun fact-nya, Kak Rima ini adalah partner Asabul ketika mengikuti salah satu pemilihan di tahun 2019. Dan tentu banyak hal yang kita rinduin, betul nggak Kak Rima? Jadi ini lagu buat Kak Rima.

Oke teman Pro 2, semoga lagunya sampai ya buat Karima yang sekarang lagi di Pekanbaru. Dan teman Pro 2, next ada lagu The Massive, Jangan Menyerah, dan lagu-lagu pilihan Indonesia dan mancanegara di program Jazz Music. Aku Asabel mengucapin terima kasih banyak teman Pro 2, terima kasih banyak bagi yang udah join, yang udah ramein story of dari kita malam ini. Mungkin gak banyak cerita yang Asabel terima di malam ini, gak apa-apa, it's okay. Semoga di malam-malam berikutnya Asabel bisa sapa lagi, bisa cerita lebih banyak lagi buat teman-teman semuanya, dan bisa seru-seruan lagi tentunya ya. Teman Pro 2, aku Asabul pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di tutup siaran ya teman Pro 2 di pukul 11.58 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kamu ditemenin dulu ya sama lagu-lagu pilihan. Jadi kita move on dulu nih 1 jam teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: It's time for Jazz Music. Jazz Music. Enjoy your music with Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro
1: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Intermezzo.
3: Waduh, sore-sore kayak gini emang paling enak nih makan jeruk. Wah, seger deh. Tapi ngomong-ngomong Rom, aku punya jeruk 5 nih.
4: Oh, jeruk ya lagi kan? Nih.
3: Nah, terus kamu minta 1.
4: Mm.
3: Nah, sisanya berapa tuh?
4: Yang pasti 4 lah.
3: 4?
4: 5, minta 1 ya 4 lah tinggalnya.
3: Yakin?
4: Yakin.
3: Yakin?
4: Secara benernya tuh pasti 4.
3: Gak usah kepedean, ya kan?
4: Apa?
3: Ya tetap 5 dong jeruknya. Aku kan gak mau ngasih sama kamu.
4: Wah, itu masalah.
3: Sian banget deh, ah.
2: Intermezzo.
5: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Berada di jantung Kota Bukit Tinggi, Istana Bung Hatta masih berdiri kokoh menjadi saksi perkembangan kota wisata ini. Bangunan ini menyimpan rangkaian cerita panjang semenjak masa kolonial Belanda. Dahulu, Istana Bung Hatta digunakan sebagai kantor residen Padangse Bovenlanden dan kantor asisten residen Agam. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, kantor ini difungsikan sebagai rumah panglima pertahanan Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, gedung ini dikenal dengan nama Rumah Tamu Agung dan dijadikan sebagai tempat tinggal dan kantor wakil presiden Indonesia, Bung Hatta. Selama beliau bertugas di Kota Bukit Tinggi tahun 1947 hingga 1948, di kantor inilah Bung Hatta memimpin perjuangan kemerdekaan di wilayah Sumatera Barat, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin setempat dan membuat berbagai keputusan politik penting yang dibutuhkan untuk lebih mengefektifkan perjuangan kemerdekaan dan roda pemerintahan. Kentalnya nilai sejarah yang ada pada bangunan ini membuatnya ditetapkan menjadi cagar budaya Provinsi Sumatera Barat.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat.

saja suara kami ini dapat didengar. Dan inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Dan hari ini hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, welcome to Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Ica Maisa di pagi hari ini yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya. Dimana di seperti biasa nanti kita bakal ada lagu-lagu islami dan juga ada tilawah. Bakal ada juga jazz music sampai jam 6 sampai jam 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Khairuzahra, saya dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 232 sampai 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

أو أكننتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علي

pagi teman Tri2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tri2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman produser.

Indonesia ternyata pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria, dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

0: nota.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman Produe mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2. Di jam 6 ini waktunya kita ke Pro 2 Info dulu, di mana informasi yang pertama datang dari pemerintah Kota Bukit Tinggi yang kemarin sudah selesai menggelar salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Wira Braja. Dan pelaksanaan salat ini berlangsung hikmat, diikuti langsung oleh Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias, Wakil Wali Kota serta unsur Forkopimda dan masyarakat Kota Bukit Tinggi. Di mana Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi Irwan menyampaikan pada hari raya Idul Adha terdapat dua ibadah utama yang dilaksanakan umat Islam, yaitu ibadah haji dan juga ibadah kurban. Dimana beliau juga mendoakan agar seluruh jemaah haji asal Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat maupun Indonesia agar diberikan keselamatan selama menjalankan ibadah dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Dan Irwan menambahkan dalam pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini bertindak sebagai Imam Darul Asafani SAGMH yang merupakan Dewan Hakim MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat asal Kota Bukit Tinggi. Khatib salat Idul Adha dipersiapkan kepada Mukhlis Bahar LCMAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang. Lanjut ke informasi lainnya, teman-teman, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersiap mengambil langkah tegas terkait status kawasan Pasar Banto, di mana penertiban berupa pemagaran area pasar ini direncanakan mulai dilakukan pada minggu ini. Dan Wali Kota mengatakan pemerintah daerah tidak hanya akan melakukan pemagaran, tapi juga telah mengutus sejumlah staf untuk berdialog dengan perwakilan PT Citikon guna menyelesaikan polemik pengolahan Pasar Banto. Last but not least, teman-teman Pro 2, di mana Kementerian Sosial atau Kemensos menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah, dan penyaluran dilakukan bersama unit pelaksanaan teknis, sekolah rakyat, dan juga mitra di berbagai daerah. Dan Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edi Sucipto mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan juga 248 kambing serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai, penerima manfaat, hingga masyarakat sekitar. Itu dia ragam informasi kita pada pagi ini. Dan habis ini kita bakal lanjut ke Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

pagi teman Tradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

dua, hai. Good morning buat semuanya yang mungkin baru aja membuka mata, atau buat kamu yang dari jam 5 tadi udah setia dengerin jazz music barengan sama aku, Ica Maisek. Dan gimana tidurnya semalam? Nyenyak banget dong pastinya ya. Hari ini Kamis 28 Mei 2026. Masih vibe-vibe-nya Idul Adha juga, dan mungkin masih ada yang bakal kurban juga di hari ini. Dan mungkin rasanya juga kayak hari minggu kedua gitu ya, walaupun Jumatnya tuh kayak hari kejepit gitu. Nah, tapi kalau buat beberapa orang mungkin itu adalah WFH ya. Jadi kayak, wah low weekend banget tuh. Dan jadi buat kamu yang mungkin biasanya apa ya, jam segini udah berasak busuk juga, siap-siap ke kampus atau ke tempat kerja karena masih Kamis, begini boleh banget tarik selimutnya lagi dikit aja ya, gak usah banyak-banyak karena kupingnya sediain buat dengerin aku. Atau mungkin nikmatin dulu teh hangatnya sambil santai barengan sama aku. Selama kita 3 jam ke depan nih, kita dari jam 6 sampai jam 9, aku bakal nemenin pagi santai kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan banget pokoknya. Berbagi cerita, pastinya bakal ada juga lagu-lagu hits yang bakal siap naikin mood kamu dari pagi ini. Dia udah dengar dong lagunya dari tadi, udah semangat-semangat banget ya. Nah kali ini kita bakal ke Dream High dulu barengan sama Seri Senavia and Claudia Fiska. So, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Keselak. Halo teman-teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Ica Maisa di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bisa-bisanya tiba-tiba keselak. Padahal gak ngapa-ngapain. Oke, dan teman-teman, kamu kira-kira tim yang manakah? Tim rebahan atau FOMO jalan-jalan ya? Jadi ada nih mungkin yang nge-recharge energi total. Pokoknya hari ini tuh gak mau megang laptop, mau balas dendam tidur siang nanti. Dan nikmat mana yang didustakan ya kalau udah rebahan di hari libur. Terus mungkin ada juga nih yang bilang kayak, gak bisa kak, aku penganut FOMO. Jam 8 nanti udah mau OTW hunting foto bareng teman-teman ya. Keren, gak apa-apa ya. Yang penting mah tetap jaga kesehatan sama fisik dan juga dompetnya ya. Jangan sampai dompetnya ntar udah minus tuh. Dan apapun pilihan kamu pagi ini, mau doing nothing alias gak ngapa-ngapain di rumah atau mau langsung gas liburan, yang paling penting adalah kamu tuh buat menikmati hari ini tanpa beban. Setuju gak? Setuju dong. Nah, abis ini kita bakal masuk lagi teman-teman. Kita bakal lanjut lagi nanti abis ini ya. Dengan pembahasan kita lainnya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik, atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Ica Maisa teman-teman ya. Dan kalau kita ngomongin soal cuti bersama nih ya, kepikiran satu hal gitu ya. Anak muda tuh kita sering banget kejebak di antara dua pilihan libur. Tim yang recharge energi, yang anggap kalau libur atau cutber itu adalah hak mutlak tubuh buat istirahat. Jadi seharian agendanya cuma rebahan, nonton film yang sempat tertunda, atau tidur siang tanpa rasa bersalah. Terus di pilihan kedua adalah tim FOMO alias fear of missing out ya. Tipe yang ngerasa berdosa banget nih kalau misalnya hari libur cuma dihabisin di rumah. Dan jam segini bawahnya itu udah gelisah, langsung ke buka explore medsos gitu. Nyari tempat yang lagi hits, terus buru-buru ngechat temen buat nanya, eh hari ini gabut ya, jalan yuk gitu. Jujur kayak aku pribadi kadang suka transisi ya di antara keduanya. Tapi kalau kamu gimana tiba-tiba nih? Kok tiba-tiba? Apapun tim kamu hari ini, yang penting tujuannya satu, bikin pikiran kamu refresh lagi ya setelah rutinitas yang padat kemarin. Nah, biar chill juga cutinya juga, biar makin seru. Abis ini kita bakal lanjut juga bahasan yang dijamin bakal bikin perut kamu juga bunyi mungkin ya. Kita bakal ngobrolin soal kuliner khas Idul Adha teman-teman. Stok daging kurban di rumah kamu kalau melimpah, rencananya mau dimasak masakan rumah yang ribet kayak rendang, atau mau dibikin kreasi kekinian aja ala beef slice grill Korea mungkin bareng keluarga. Nanti kita bakal bahas itu di jam kedua ya. Makanya jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo. Teman terbaik.